0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
5: Hello, this is Captain Edda speaking.
6: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See, I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita, sama-sama pulang bareng begitu.
7: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
5: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
8: Wellness season is here, dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Women Only Playground, satu tempat buat move more, recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikuti lebih dari 20 wellness classes, chill di picnic club area, nikmati zen after workout, sampai belanja di Wolf Market dengan lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands. Gak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self care, meet new people, dan nikmati weekend dengan positive vibes. Catat tanggalnya ya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
3: This is Prambors.
9: Prambors.
3: Indonesia.
9: Number one hit music station.

0: music station.
1: Welcome to Master Top 5. Ini adalah 5 teh yang berkhasiat untuk
2: tubuh.
3: Nomor 1.
1: Di nomor 1, Oolong Tea. Teh oolong biasanya disajikan sebagai minuman pelengkap hidangan kung pao chicken. Ternyata memiliki khasiat dalam meningkatkan pembakaran lemak di tubuh Anda. Berdasarkan penelitian terbaru,
2: penelitian terbaru.
1: Itu ya. Dia. Kandungan polifenol pada teh oolong ternyata jauh lebih besar dibandingkan air putih.
2: Ya, udah pasti.
1: Dibandingkan teh hijau, teh oolong mampu membakar 67 kalori per hari.
2: Yeay. Wow.
1: Dengan syarat
2: lari 4 km
1: tanpa
2: nafas.
1: Iya.
2: Mati.
4: Polifenol itu, Bro, adalah itu olahraga selain
1: polifantai.
4: Iya, itu dia.
1: Aduh. Ini yang bisa benerin cuma fatur doang itu sih kata.
5: Nah, polifenol itu, Bro.
1: Apa ya?
2: Lupa, nol.
1: Nah.
4: Aja dia mikir enggak tahu mau jelasin.
5: Lu tahu enggak kemarin gua 2 hari enggak masuk, gua pelajarin otak lu semua.
1: Iya. Tapi enggak sih Dan, kayaknya enggak sih.
5: Enggak mungkin kan, enggak bisa otak.
1: Enggak mungkin
5: Dan tahu Dan itu enggak mungkin banget.
1: Sih Dan. Di nomor 1, Oolong Tea.
5: Teh oolong itu, Bro. Ketika orang dibegal teriak-teriak, "Teh oolong!
4: Tolong!" Oolong Tea itu gini adalah ketika seorang cong lihat temennya tadinya gendut, udah lumayanan gitu badannya. Oolong Tea. Oolong Tea.
1: Oolong sih.
4: Itu dia.
2: Oolong Tea itu jangan tambahin nun di belakang dan selamat di depan, nanti jadi lagu.
1: Selamat ulang
4: tahun. Yahoo.
1: Ini semua
5: pecah suara. Teh oolong itu, Bro.
1: Tapi enggak sih,
2: dari kita enggak
1: sih, enggak.
2: Udah Bang Fatur,
1: iya sekarang
2: gilirannya.
1: Nah,
2: silakan Bang Fatur.
5: Berani emang.
1: Optimus Prime. Oke, okay, kalau udah begitu aja ya. See you in the next Master Top 5. Master Top 5.
6: Halo.
7: Halo.
6: Ada yang siaran?
7: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
8: Prambors, mangga lagi.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Pengen ke Tokyo? Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.

nggak perlu paspor, nggak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah? Tenang, 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi, kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo

0: Masih sering bermasalah? Komplain? Masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengar.

country song from Sabrina Carpenter. Welcome to Prambors Daytime Show with Ralphie. Sampai jam 3 sore nanti kalau udah. Welcoming to midweek. It is a Wednesday. Hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Only a week left till welcome the month of August. Makin dekat ke 2027 daripada ke 2025 nih kalau udah. Time flies so fast. Just like the next 4 hours, bakal cepet banget rasanya pasti kalau mudah. I got the latest music updates. Ada beberapa grup K-pop yang comeback nih. Salah satunya New Jeans kalau mudah. Jennie kayaknya akan comeback juga dengan lagu baru. Pastinya movie updates, gak jauh-jauh dari Odyssey, Brand New Day, Spider-Man, and sports yang masih belum bisa move on dari World Cup. I got you covered right here for the next 4 hours with Ralphie di Daytime Show. Don't go anywhere kalau mudah. Ramaikan WhatsApp 0811 607 1022. Udah ada yang nyapa nih WhatsAppnya. Ramaikan dong kalau mudah. Nanti ada topik-topik seru juga deh gue adain biar agak interaktif gitu loh. So this next song is from Ariana Grande, Supernatural, and I'll be right back in a bit. The Daytime Show. Don't

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hey. Hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: keseruan Samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh, ada Kapten Eda dan Raufi. Jatuh tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, check dan follow Instagram at Sky Avenue.
1: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors

0: kalau muda. Judulnya On Our Own, play now on the Daytime Show with Alfi.
1: We got more hit music, y'all.
2: On Travors.
3: Indonesia.
2: Number 1
3: hit music station.
0: Welcome back to the show, kalau muda. My name is Alfi. Jam 11:34, setengah 12. Kita lagi lunchtime. And it's a friendly reminder buat lo, kalau lo suka banget sama either Chelsea, klub bola, atau AC Milan, mereka bakal ke Jakarta tanggal 8 Agustus nanti for a friendly match. Dan lo bisa nonton pemain-pemain yang main di World Cup juga. Kemarin ada beberapa yang datang ke sini, kalau muda. So this is your chance buat menangin 2 tiket langsung sekaligus. Caranya ke prambors.live, klik bannernya yang segede gaban Chelsea FC versus AC Milan. Abis itu lo akan ke direct ke satu kolom di mana lo harus ngisi kenapa lo layak mendapat 2 tiket nonton itu. Abis itu if you're lucky, jawaban lo dipilih, lo akan ditelepon sama Prambors dan kita ada trivia quiz 3 pertanyaan seputar Chelsea dan AC Milan. Kalau benar semuanya, langsung deh dapat 2 tiket buat nonton Chelsea FC versus AC Milan live di Gelora Bung Karno tanggal 8 Agustus nanti. Jadi langsung aja kalau muda, dan nanti siangan dikit gue akan telepon salah satu calon pemenang juga. It might be you kalau lo udah ngisi. Jadi ya, jangan sampai ketinggalan kalau muda. Next up, from the start, this is Levi.

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10, dan iya, vamos!
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow. Prambors, mangga lagi.
3: Kaulah muda, pernah kepikiran gak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses mengoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan, Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya.

0: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
1: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
1: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
0: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
2: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
1: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
0: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
3: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
0: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
1: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Segar, ini ya alkalin ya?
5: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: Siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram at Prambors. Prambors, si paling bola.
7: This is my station, Prambors. Indonesia, number one hit music station. Number one hit music station.
8: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

station. It's a weekend anthem. Kalau muda boom boom pow. Black Eyed Peas playing now on daytime show with Ralphie. What's good? Wednesday. So, Odyssey udah keluar beberapa hari di bioskop kalau muda. Dan kata Christopher Nolan, ini sengaja direkam pakai kamera IMAX. Jadi lo wajib nontonnya tuh di IMAX. Emang sekarang agak susah sih sebenarnya untuk nyari tempat duduk di IMAX, karena orang udah pada beli pre-sale-nya tuh dari minggu-minggu lalu kalau muda. Jadi kalau menurut gue, yang lo harus lakukan kalau lo belum dapet tiket IMAX, don't watch the movie just yet. Tapi emang di full udah di Jakarta, di daerah Tangerang, kalau lo lihat di Summarecon Mall Serpong, lo lihat di The Breeze, di BSD yang ada IMAX segala macam, itu masih bisa banget. Jadi kalau lo emang niat pengen nonton Odyssey, gue saranin carilah yang ada IMAX-nya kalau mudah, karena sayang banget. It's intended for IMAX, so you should watch it on IMAX. Di weekend openingnya dia udah dapat lebih dari 250 juta US dollars. Odyssey might be one of Christopher Nolan's greatest movie. So again, it's intended on IMAX. Go watch it on IMAX. Fortnite is up next. Taylor Swift, Post Malone.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framworks, mangka lagi.
2: Bro, habis basket gini, jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
3: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
2: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
3: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
2: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
3: Emangnya bisa beneran, bro?
2: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat

0: minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
1: Kok bisa sekaligus semua ya?
0: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat.
1: Oh gitu.
0: Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lu tetap terhidrasi.
1: Pantesan muka lu kayak lebih bersih gitu, bro.
0: Iya dong.
1: Ya udah, gua bagi Men's Beauty Acne Bright Care punya lu dulu lah.
0: Padahal kan lu bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
1: Berbagi tuh indah, bro.
0: Indah buat lu doang kali.
1: Mantep, bro.
0: Men's Biore Acne Bright Care. Jerawat nyerah, wajah cerah. Bikin lo jadi siap tampil awesome.
2: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram @9sportinc.
3: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
4: Hello, this is Captain Ed speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: 24 hours, non-stop hits.
8: All the hits, right here.

0: Hey, bakso kumis. Cet, Idrit, mau gue traktir gak? Wah, boleh. Lagi lapar. Pas. Makan apa kita?
1: Makan bakso kumis.
0: Wah, biasanya bakso kumis ini enak-enak, top rasanya.
1: Enak dong.
0: Boleh berangkat.
1: Lo mau makan berapa aja, gue traktir. Berapapun mangkoknya, gue traktir.
0: Oke, bos. Oke, ayo.
1: Ikut ya.
0: Kapan lagi nih? Ayo, Cret, ayo.
1: Let's go. Bang, bakso kumisnya 2.
0: Saya 1,5, bang. Jadi 2,5. Langsung makan banyak.
1: Wih, mantep. 2,5, bang. Dia 1,5.
0: Yoi.
1: Nah, ini dia nih.
0: Wah, enak kayaknya nih.
1: Makan.
0: Makan ya, Cret.
1: Agak kenyal nih.
0: Ini apaan sih? Bang.
1: Apa? Ngapain sih lu?
0: Lihat dong nih. Lihat bakso gue isinya. Ih, tuh ada rambut-rambut kecil tuh, tajam-tajam gitu. Lu masuk ke gigi gitu.
1: Yaudah.
0: Yaudah, biarin aja. Apaan sih nih? Coba mau ngapain? Di semua baksonya ada rambut-rambut kecil-kecil tajam.
1: Iya, emang begitu.
0: Kok emang begitu gimana sih, Cret? Bang! Gue mau komplain apaan sih, Cret?
1: Malu-maluin aja lu.
0: Kok malu-maluin sih, Cret?
1: Iya, emang begitu baksonya. Nih, punya gue juga ada tuh.
0: Iya, kan aneh kan?
1: Enggak, emang begitu.
0: Lu kok emang begitu?
1: Kan bakso kumis. Baksonya ada kumisnya.
0: Ini yang jual bodoh apa gitu?
1: Ini punya gue, lihat nih. Punya gue nih, kumis paraden jadi masih panjang-panjang.
0: Buset, itu padat banget itu kumisnya.
1: Kalau kan baru dicukur 2 minggu, jadi masih kecil-kecil.
0: Aduh.
1: Nama ya, 3 gerobak ya, bang. Bakso kumisnya 3 gerobak, bang.

Show with Ralphy sampai jam 3 sore nanti. It's Houdini, Dua Lipa playing now on Prambors. And a reminder buat lo kalau lagi ada ongoing quiz di Prambors, lo bisa menangin 2 tiket buat nonton pertandingan Chelsea FC versus AC Milan live di Jakarta 8 Agustus nanti. Gimana caranya, Ralphy? Langsung aja ke prambors.live, ada banner jalan-jalan, dan kalau bannernya stop di yang ada Chelsea versus AC Milan-nya, lo klik aja kalau mudah. Habis itu, lo harus nulis alasan kenapa lo yang harus dipilih buat dapetin tiket gratis itu. Dan kalau alasan lo dipilih, tunggu aja telepon dari Prambors. Dan ada trivia 3 pertanyaan yang harus lo jawab seputar Chelsea FC dan AC Milan. Kalau benar semua, the ticket is yours kalau muda. Jadi langsung aja, go for it ke prambors.live buat menangin tiket nonton Chelsea FC versus AC Milan live.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
5: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Segar, ini yang alkalin ya?
7: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
8: Hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia.
9: Number one hit music station.

love Rihanna and Calvin Harris on Daytime Show with Ralphie Dipran, Words Radio, Indonesia number one hit music station. It's time for movie talks kalau muda, karena ada satu film yang akan comeback, mendapatkan sequel setelah bertahun-tahun gak ada kabar. That movie is Jennifer's Body, starring Amanda Seyfried dan juga Megan Fox, the classic. Pas gue SMP atau SMA kayaknya deh pertama kali ini film keluar, film horor. Tapi di sini Megan Fox-nya benar-benar bedebeh. Kalau mudah lu bisa nonton ulang di Netflix. Belum ada tanggal pasti film ini keluar kapan, tapi naskahnya sedang ditulis dan lampu hijau dari Amanda Seyfried dan juga Megan Fox yang akan balik jadi bintang film itu kalau mudah. Who's excited? I know I am. Very nostalgic kalau mudah. Now it's Cupid 50-50.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Gerakan warga jaga warga, wujud prinsip gotong royong dan solidaritas sosial. Cegah rabies, DKPP kembali gelar gerakan bangsawan. Pelaku curanmor babak belur dihajar warga. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung akan memperkuat langkah penanganan maraknya aksi begal yang kembali menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya persoalan keamanan tidak hanya diukur dari menurunnya angka kriminalitas, tapi juga dari rasa aman warga saat beraktivitas. Oleh karena itu, Farhan segera menggelar rapat khusus bersama Kapolrestabes Bandung untuk membahas berbagai upaya dalam meningkatkan keamanan di Kota Bandung. Selain penguatan dukungan kepada aparat keamanan, Farhan juga menyoroti pentingnya membangun partisipasi masyarakat melalui semangat warga jaga warga, warga jaga kota. Farhan mengakui munculnya anggapan bahwa menjaga keamanan sepenuhnya merupakan tugas aparat. Namun ia mengingatkan pandangan tersebut dapat melemahkan solidaritas sosial dan gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat. Padahal semangat gotong royong merupakan nilai dasar bangsa yang harus terus dipertahankan di tengah meningkatnya tantangan keamanan perkotaan.
2: Begal, baik ini. Secara statistik, kalau dari paparan Pak Kapolres, tingkat kriminalitas di Kota Bandung itu sudah jauh menurun. Cuman kan sekarang masalahnya bukan masalah angka statistik, tapi masalah rasa aman. Masyarakat merasa aman gitu. Nah, nanti saya akan rapat khusus dengan Pak Kapolres mengenai hal ini. Karena saya juga mengerti bahwa Polres kita ini sekarang bekerja keras patroli menggunakan sarana-prasarana yang sudah tidak up to date. Tentu saja ini juga disertai dengan beberapa sentimen negatif mengenai prinsip warga jaga warga. Sikap antitesis terhadap warga jaga warga adalah sikap yang mengedepankan individualisme. Hati-hati, prinsip warga jaga warga adalah prinsip solidaritas, prinsip gotong royong. Karena baik polisi maupun wali kota sama-sama warga kota juga kan.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung kembali menggelar gerakan bangsawan atau Bandung Jaga Kesehatan Hewan untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis khususnya rabies. Pada pelaksanaan gerakan bangsawan di RW 02 Taman Ciko Arena, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Dokter Hewan DKPP Kota Bandung, Bukhari Muslim mengatakan, selain vaksinasi rabies secara gratis, pihaknya mengedukasi pemilik hewan mengenai perawatan pasca vaksin. DKPP juga mengimbau masyarakat melakukan vaksinasi rabies secara rutin setiap tahun sesuai standar, karena diperlukan booster tahunan.
3: DKPP ini kan adalah dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, jadi memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan hewan yang ada di wilayah Kota Bandung. Kita melakukan terutama vaksinasi yang berhubungan dengan penyakit zoonosis yaitu rabies.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kebiasaan anak-anak bermain gawai terlalu lama dapat mengancam kesehatan. Kebiasaan tersebut membuat anak-anak kurang bergerak sehingga nutrisi di dalam tubuh tidak berubah menjadi energi. Dampaknya anak-anak menjadi mudah terkena penyakit dan tingkat emosinya tinggi. Beberapa penyakit yang umumnya diderita orang dewasa kini ditemukan pada anak-anak, diantaranya gagal ginjal dan diabetes. Oleh karena itu, Gubernur meminta orang tua untuk memperhatikan pola hidup anak-anaknya dengan mengajak mereka beraktivitas yang membutuhkan banyak gerak. Selain itu, menjaga asupan makanan agar tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan minuman tidak sehat, termasuk yang tinggi gula.
4: Problem generasi ke depan nanti, itu bukan hanya problem nutrisi, problem gizi, bukan hanya problem protein, bukan hanya masalah tinggi badan. Kenapa? Rasa malas yang makin kuat. Kenapa? Asupan makanannya bagus, tapi otaknya dikendalikan oleh gadget. Seluruh piranti mata, hidung, hati, lidahnya tidak berfungsi lagi, karena ruangnya menjadi ruang sempit. Akibat kekurangan gerak, minumnya itu hari ini, jarang anak-anak kita hari ini minum air putih. Mereka aja beli air kemasan. Kadar gulanya tinggi, gulanya bukan 100% tebu atau aren itu yang terbaik. Tapi gulanya sudah gula campuran. Ancaman terbesar kita ke depan adalah kerusakan nutrisi, gizi dan protein akibat salah tata kelola di rumah tangga, di dapur.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
7: Usaha perhotelan saat ini tidak hanya menghadirkan layanan akomodasi, tapi juga menawarkan layanan meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE yang berfokus pada kebutuhan korporasi, instansi, atau asosiasi termasuk masyarakat. Seperti halnya The Kamalaya Hotel yang menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dan social event yang dirancang untuk membantu merayakan momen penting agar lebih hangat, personal, dan berkesan. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Didukung fasilitas yang lengkap serta suasana yang nyaman, antara lain area taman yang asri, area parkir yang luas, suasana yang nyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. The Kamalaya Hotel juga menjadi pilihan ideal untuk menyelenggarakan berbagai acara, seperti ulang tahun, gathering, graduation, hingga staycation bersama keluarga. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan berbagai kemudahan dan dukungan untuk berkembangnya para pengusaha di Jawa Barat. Ketua Umum APindo, Sinta W. Kamdani, mengatakan dengan adanya kemudahan dalam berbagai urusan bisa mempercepat laju bisnis para pengusaha di tengah ekonomi global yang semakin ketat. Sinta juga memberikan dukungan atas adanya ekonomi hijau berkelanjutan yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga bisa membantu dalam prospek investasi menjanjikan.
8: Jadi kalau kita lihat di tengah berbagai tuntutan modernitas, persaingan global yang semakin ketat dan kebutuhan untuk terus tumbuh secara ekonomi, Jawa Barat mampu menunjukkan transformasi yang luar biasa. Juga kita sudah mulai lihat bergerak menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kita melihat PLTS, pembangkit listrik, tenaga air, PLTA, PLTMH, dan lain-lain, angin juga sudah mulai ada. Jadi ini banyak sekali sebenarnya, bukan hanya peluang, tapi juga investasi yang sudah terrealisasi di Jawa Barat.
7: Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor babak belur dihakimi warga setelah gagal melakukan aksinya di kawasan Kebon Kopi, Kota Cimahi. Saksi mata Neneng Sri menuturkan, pelaku dikejar warga dari arah Kebon Kopi, Kota Cimahi, dan tertangkap di kawasan Cijerah, Kota Bandung. Bahkan saat ditangkap, pelaku masih melakukan perlawanan sehingga melukai tangan korban. Namun karena jumlah massa yang cukup banyak, akhirnya pelaku babak belur dihajar warga. Sedangkan kawanan pelaku lainnya yang berjumlah 3 orang melarikan diri.
9: Kira-kira berkelahi gitu ya, dari arah sana, katanya dari arah Kebon Kopi. Pas sampai di sini, motor ya yang pelaku itu, yang ambil motor, dihadang sama yang ngejar. Jatuh tuh motor. Nah, udah gitu sama yang ngejar itu, mau ditahan, ya bawa pisau. Lari aja ke sana, ke arah sana, ya udah semuanya pada lari, dikejar.
7: Sementara itu Kanit Reskrim Polsek Bandung Kulon, Ibtu Ruslan Edison, mengatakan setelah mendapatkan perawatan awal di Rumah Sakit Sartika Asih, pelaku diserahkan ke Polsek Cimahi karena lokasi kejadian berada di wilayah hukum Polsek tersebut.
10: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal

0: RDR SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go.
2: This is Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
3: Halo.
4: Halo.
3: Ada yang siaran?
4: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
5: Food and Hospitality Indonesia mempersembahkan The 20th Indonesian's Leading International Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition 21 hingga 24 Juli 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun ini, Food and Hospitality Indonesia hadir co-located dengan Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia, menghadirkan ekosistem bisnis yang semakin lengkap bagi industri hospitality, F&B, desain, furnitur, serta teknologi pengolahan dan pengemasan. Saksikan juga beragam program unggulan mulai dari Indonesia Coffee Event, Culinary Talk, Wine Masterclass, hingga World Fashion Drink Competition Indonesia Division. Bangun koneksi dengan supplier terkemuka, buyer, dan para decision maker dari dalam maupun luar negeri. Kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com untuk informasi lebih lanjut. Dapatkan tiket Anda sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, 21 sampai 24 Juli 2026, JIE Expo Kemayoran, Jakarta.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo. Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live dan musik favorit lo langsung nemenin aktivitas seharian. Karena setiap weekend selalu punya cerita dan soundtrack terbaiknya ya Prambors. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
7: Wellness season is here dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Women Only Playground, satu tempat buat move more, recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikuti lebih dari 20 wellness classes, chill di picnic club area, nikmati zen after workout, sampai belanja di Wolf Market dengan lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands. Gak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, dan nikmati weekend dengan positive vibes. Catat tanggalnya ya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
2: New music.
8: I love to listen to new music.
9: New music.
2: On Prambors 98.4.

Working Harder, Prambors Daytime Show with Ralphie Galamuda and Samsung. Breaking news in the world of music. Kabar yang udah ditunggu-tunggu sama Bunnies, akhirnya datang juga Galamuda. Tahu dong, Bunnies, fansnya New Jeans Galamuda. Karena setelah hampir 2 tahun vakum, New Jeans resmi ngasih sinyal comeback lewat teaser. Namanya 2026 Summer of New Jeans. Semua dipost di Instagram New Jeans within the last 12 hours. Ada satu post rame-rame berempat dan masing-masing sendiri membernya juga dipost. Di comeback kali ini New Jeans tampil dengan 4 orang, kayak yang gue bilang, Minji, Honey, Hyerin, dan Hein. Kehadiran Minji di teaser langsung ngeblok rumor kalau dia cabut dan bikin fans lumayan lega. Bunnies, are you happy? Tapi sayangnya nih, Daniel, ini favorit gue dari New Jeans, dipastikan nggak ikut. Terus kontraknya sama Ador udah berakhir. Kayaknya ada breach di kontraknya deh, makanya dia nggak lanjut kalau muda. Tapi walaupun cuma berempat, it's a breath of fresh air untuk Bunnies dan industri musik pastinya. Karena New Jeans dari tahun 2021 kalau nggak salah pertama kali ngerilis lagu, semuanya gak ada yang flop kalau muda. So this next song is gonna be a banger. Mudah-mudahan deket-deket ini dan Prambors bisa muterin kalau muda.

0: Zarto 5. Ini ada 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 2, Passion Flower Tea.
1: Ihi, nomor 2 nih.
0: Keren, ini ramuan teh yang dibuat oleh penduduk asli Amerika untuk mengatasi rasa cemas di dalam hati.
2: Rasa cemas di dalam hati yang tak mau pergi.
0: Selain rasa cemas juga gugup untuk mengobati insomnia. Jadi kalau punya masalah-masalah itu, mulailah mengkonsumsi pil penenang.
3: Oh, betul. Jangan deh, jangan, enggak boleh.
0: Enggak boleh. Passion Flower Tea.
4: Insomnia itu, Bro. Lu nanya ke teman lu, ini makanan yang dari ikan itu insomnia.
0: Ini somai ya? Iya,
3: insomnia itu loh, ini Jeng. Insomnia.
4: Ini suaminya.
3: Iya.
5: Insomnia itu, Bro. Dia lagi gede-gede di rumahnya dengerin musik. Insomnia.
6: Insap.
3: Namanya tadi
6: insomnia.
3: Insap Dedi.
6: Yo, insap Dedi.
4: Insap.
0: Waduh, puyeng kepala gue nih.
4: Gimana?
0: Ladenin sama gini gimana sih
4: kepala Barbie?
5: Ya jangan ladenin lah.
0: Di nomor 2, Passion Flower Tea.
5: Si Titi jatuh. Passion Flower Tea.
0: Apaan tuh?
5: Kesian banget nih, jauh kan.
0: Ya Allah ya Robi.
4: Passion Flower Tea itu adalah gini, Bro. Ketika lo mau ngadain pesta, udah gitu cuacanya panas. Passion Flower Tea.
0: Apa tuh?
4: Pesan Blower Tea. Gitu.
0: Aduh.
4: Blower apa?
5: Si Titi. Big main Twitter, baru sedikit ngikutnya. Passion Flower Tea.
0: Enggak sih, enggak. Kayaknya sih enggak, Den.
5: Iya, enggak boleh gitu.
0: Enggak boleh lo.
5: Passion Flower Tea, Bro. Masuk ke nomor 2 aja di sini, Bro.
0: Masuk nomor 1.
5: Oh iya, nomor 1.
0: Kita masuk ke nomor 1 dan 1 ini. Masuk

0: Madison Beer Bittersweet di Prambors Daytime Show with Raffi Kalamuda. Dan dari awal gue siaran tadi, semenjak hari Senin gue udah ngingetin lo buat ikutan si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, and now is the time. Si paling bola Chelsea FC versus AC Milan presented by Nine Sport Inc. Lagi bagi-bagi tiket nonton bola Chelsea FC versus AC Milan tanggal 8 Agustus nanti. Kalau mudah nggak boleh lo lewatin, karena pemenangnya dapat 2 tiket. Caranya tinggal daftar di prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, isi data diri lo dengan lengkap, abis itu kasih alasan kenapa lo yang paling layak buat nonton pertandingan ini. Abis itu tungguin deh di telepon di jam siaran gue, like right now. Kalau dihubungin tinggal jawab pertanyaan yang gue kasih seputar Chelsea FC atau AC Milan. Kalau semua jawab benar-benar, langsung deh lo bawa pulang 2 tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan. Kita tungguin sampai tanggal 7 Agustus karena 8 Agustus itu pertandingannya kalau mudah. And on line one sudah ada Chris. Halo Chris.
1: Halo Kak, selamat siang.
0: Selamat siang Chris. Chris, udah ngisi alasan kenapa lo yang paling layak buat nonton Chelsea FC versus AC Milan. Yang lo tulis apa sih Chris?
1: Oh udah dong Kak. Jujur, yang gue tulis sih karena emang gue fans Chelsea garis keras ya. Okay. Dari tahun 2015 tuh pas zamannya, kalau kalian tahu Cesc Fabregas.
0: Oke, okay,
1: ada Oscar. Itu kurang lebih waktu pas gue kelas 6 SD.
0: Gokil.
1: Itu
0: terus.
1: Itu Kak, gue bener-bener nonton Chelsea tuh kalau misalnya match day kayak UCL kan, yang dimana jam 2 pagi kan.
0: Lu begadang tuh ya?
1: Gue nyetel alarm. Enggak, gue tidur dulu malah.
0: Oke.
1: Terus gue nyetel alarm sampai jam 2 pagi tuh, gue bela-belain waktu gue bocil ya kan.
0: Kelas 6 nah,
1: itu
0: ya.
1: Segila itu sih gue jujur. Oh, untuk Chelsea ya.
0: Jadi pemain favorit jujur Chelsea lo siapa sekarang, men?
1: Wah, kalau sekarang sih
0: Enzo Fernandez tuh Argentina kan? Bukan sih?
1: Oh benar, Argentina. Wah,
0: skandal dong nih. Aduh, gak apa-apa deh. Oke. Okay. Enzo Fernandez nih, mantep. Oke. Walaupun Enzo Fernandez gagal untuk masuk menjadi juara satu, tapi lu masih beri kesempatan buat dapetin tiket nonton Chelsea FC versus AC Milan. Tinggal jawab 3 pertanyaan dari gue. Are you ready?
1: Ready dong, ready. Pastinya.
0: Oke, okay. Pertanyaan pertama langsung aja. Chelsea FC memainkan pertandingan kandang di stadion, apakah A, San Siro, B, Stamford Bridge?
1: B, Stamford Bridge.
0: Sudah jelas, sudah pasti. Kalau San Siro, AC Milan dong. Oke, okay, next. Nah, ini pertanyaan tentang AC Milan. Nomor punggung ikonik Paolo Maldini adalah A, 3, B, 6.
1: A, 3.
0: Betul. Last one, ini nih penentuan nih. Penentuan, men. Kapten legendaris Chelsea yang dijulukin Captain Leader Legend, apakah A, Frank Lampard, B, John Terry?
1: Captain Leader Legend, B, John Terry.
0: Betul. Dan lo dapat 2 tiket nonton Chelsea FC versus AC Milan live in Jakarta tanggal 8 Agustus nanti. Chris, mau ngajak siapa lo nonton
1: you
0: itu? Lo kan dapat 2 tiket nih. Satu lagi lo kasih ke siapa, men?
1: Dapat 2 ya?
0: Iya.
1: Gue kayak nonton sama gebetan gue sih, Kak.
0: Gebetan lo namanya siapa?
1: Jujur, adalah yang
0: dulu kulik-kulik aja dulu. Aja gebetan ya, seru sih sama gebetan.
1: Ada, serius.
0: Tiket gratis ke GBK. Oh, romantis sekali. Oke, okay. Chris, thank you banget udah ikutan si paling bola.
1: Thank you banget, Kak. Thank you banget buat Prambor. Thank you ya, Kak.
0: Anytime. Congratulations, Chris. Bye-bye. Bye.
1: Thank you, Kak. Bye-bye.
0: Itu dia, Chris. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi kalau mudah. Chris udah berhasil dapetin 2 tiket buat nonton Chelsea FC versus AC Milan live in Jakarta. Lo masih bisa juga kalau muda. Jadi buat lo yang pengen ikutan, langsung saja kita tungguin sampai 7 Agustus dan dapetin kesempatan buat nonton pertandingan mereka tanggal 8 besoknya itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kalau lo nih, gue ada duit deh, gue gak mau ikutan kuisnya. Bisa kalau muda. Kalau lo mau beli, langsung aja di Goers. For more info, langsung cek follow Instagram Nine Sport Inc. Kita tungguin kalau mudah. Sampai 7 Agustus.
2: Si Paling Bola Chelsea FC versus AC Milan presented by Nine Sport Inc.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Food and Hospitality Indonesia mempersembahkan The 20th Indonesian's Leading International Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition 21 hingga 24 Juli 2026 di JIE Expo Kemayoran, Jakarta. Tahun ini, Food and Hospitality Indonesia hadir co-located dengan Hotelex Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia. Menghadirkan ekosistem bisnis yang semakin lengkap bagi industri hospitality, F&B, desain, furnitur, serta teknologi pengolahan dan pengemasan. Saksikan juga beragam program unggulan mulai dari Indonesia Coffee Event, Culinary Talk, Wine Masterclass, hingga World Fashion Drink Competition Indonesia Division. Bangun koneksi dengan supplier terkemuka, buyer, dan para decision maker dari dalam maupun luar negeri. Kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com untuk informasi lebih lanjut. Dapatkan tiket Anda sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026 21 sampai 24 Juli 2026 JIE Expo Kemayoran, Jakarta.
4: Hey, what's up kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors Daytime Show.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Itu untuk mempertahankan adat dan istiadat kita serta budaya kita, itu namanya ada seragam khas Cirebon.
3: Tidak melihat adanya barang yang dibawa oleh Densus itu terkait dengan tindak lanjut tangannya langsung oleh Densus 88 anti teror.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai ASN Pemkab Bogor jadi tersangka korupsi pembangunan RSUD Parung, viral pungutan SMPN 11 Cirebon, Disdik bantah langgar aturan, Densus 88 amankan pria terduga teroris di Raja Desa Ciamis, Polres Ciamis lakukan backup pengamanan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri mengamankan seorang pria berinisial AR 43 tahun di Dusun Cihawar, Desa Sukaharja, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, Senin 21 Juli sekitar jam 6 pagi. Dalam operasi itu, Satreskrim Polres Ciamis memberikan bantuan pengamanan atau backup kepada tim Densus 88.
5: Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono mengatakan proses pengamanan berjalan aman dan kondusif serta yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan. AR diketahui merupakan pemilik usaha penggilingan padi. Dari hasil penggeledahan di kediamannya, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa buku, telepon genggam, dan catatan yang diduga terkait penyelidikan. Ditemukan juga hiasan dinding bertuliskan lafaz syahadat dan tulisan Arab serta literatur berjudul Akhir Zaman dan Kunci Surga. Meski demikian, polisi memastikan tidak ditemukan bahan peledak maupun barang berbahaya lainnya di lokasi. Seluruh proses penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan tim Densus 88.
3: Satreskrim Polres Ciamis ini melakukan backup adanya kegiatan yang dilakukan oleh Densus 88 dan kemudian dari hasil pemantauan kami di lapangan itu mengamankan seseorang inisial AR. Di lapangan kami tidak melihat adanya barang yang dibawa oleh Densus itu terkait dengan tindak lanjut perkara tersebut ditangani langsung oleh Densus 88 anti teror.
5: AKP Carsono mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang belum pasti, dan segera melapor ke Babinkam Timmas, Babinsa, Perangkat Desa, atau call center 110 Polri jika menemukan aktivitas mencurigakan.
4: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menetapkan tersangka seorang ASN yang pernah menjabat sebagai anggota Pokja dalam pengadaan pembangunan RSUD Bogor Utara atau RSUD Parung. Proyek pembangunan rumah sakit itu didanai bantuan keuangan Pemprov Jabar tahun anggaran 2021.
6: Berdasarkan hasil penyidikan dan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek ini menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 9,1 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, BAP langsung ditahan di Lapas Pondok Rajek Cibinong selama 20 hari ke depan untuk keperluan proses penyidikan. Tersangka dijerat dengan pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
7: Tanggal 20 Juli 2026 telah menetapkan satu orang tersangka berinisial BAP selaku mantan anggota Pokja Pemilihan Khusus 10 yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Lapas Pondok Rajek. Perbuatan tersangka ini berkaitan dengan proses pemilihan penyedia barang dan jasa konstruksi pembangunan gedung RSUD Bogor Utara.
6: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menegaskan penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik masih mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam proyek pembangunan RSUD Parung, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru dalam perkara ini.
4: Ratusan warga Desa Cikadu mendatangi kantor Dinas PU Kabupaten Sukabumi guna menagih janji perbaikan saluran daerah irigasi Citarik atau Somang Cikadu yang sudah 17 tahun tidak berfungsi normal. Akibat saluran mati, sawah produktif berubah menjadi lahan tanda hujan dan sebagian beralih jadi kebun. Warga menyebut ini bukan lagi soal infrastruktur rusak, tapi soal nasib pertanian mereka. Warga meminta kepastian, bukan sekedar janji, agar irigasi segera diperbaiki dan bisa mengaliri sawah kembali.
8: Menurut Ujang, koordinator aksi, mereka ingin irigasi Somang Cikadu mengalir lagi seperti dulu. Menurutnya, dampak kerusakan irigasi tidak hanya dirasakan sektor pertanian, tetapi juga kebutuhan sehari-hari masyarakat. Air yang dahulu mengalir, kini hilang, sehingga aktivitas mandi, mencuci, hingga kebutuhan sarana ibadah ikut terdampak.
9: Untuk untuk segera melaksanakan realisasi DI Citarik atau Somang Cikadu.
8: Kabid Bina Teknik Dinas PU Kabupaten Sukabumi Wisnu mengakui daerah irigasi Citarik memang menjadi salah satu prioritas penanganan pemerintah daerah. Kebutuhan anggaran rehabilitasi total mencapai 10 miliar rupiah. Irigasi Citarik sudah masuk dalam usulan melalui program pemerintah pusat. Untuk tahun 2026, secara administrasi sudah masuk dalam tahapan yang ditetapkan. Namun pelaksanaan fisiknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian.
10: Melalui Pak Bupati kita sampaikan usulan ini ke Impres Irigasi Pak. Di tahun 2026 ini melalui verbalnya Sipuri itu alhamdulillah Pak masuk.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Ketua Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Barat, Yusuf Siregar menegaskan, tantangan terbesar industri radio saat ini bukan lagi mempertahankan frekuensi, melainkan hadir dan relevan di ekosistem digital. Yopi, panggilan akrab Yusuf saat membuka musyawarah anggota keempat PRSSNI Bandung di Bandung, Selasa 21 Juli menyebut, radio kini harus terintegrasi, siaran terestrial, platform online, media sosial, dan data audiens yang bisa diukur. Ia menyebut masa depan radio ada di empat pilar, yakni mengelola audiens, membangun komunitas loyal, menghadirkan konten relevan, dan memiliki data sebagai nilai tambah bagi pengiklan, brand, dan pemerintah.
11: Semangat dan inovasi yang sudah dibangun PRSSNI Bandung ini dapat terus ditingkatkan sejalan dengan arah gerak PRSSNI Jawa Barat. Hari ini tantangan terbesar industri radio bukan lagi soal mempertahankan frekuensi. Tantangan kita adalah bagaimana radio hadir di tengah ekosistem digital. Radio kini harus terintegrasi, ada siaran terestrial, ada platform online, ada media sosial, dan ada data audiens yang bisa diukur dan dikelola.
4: Yopi menambahkan, PRSSNI Jabar dalam 5 tahun terakhir telah membangun platform streaming bersama, infrastruktur data, radio visual, digitalisasi operasional, hingga penguatan marketing sindikasi dan riset. Namun dirinya juga mengakui masih ada kendala seperti mindset broadcast, keterbatasan SDM digital, infrastruktur, investasi, dan budaya berbagi data antar anggota. Sementara PRSSNI Bandung memasuki tahun terakhir masa bakti 2023-2027 dengan fokus utama digitalisasi radio secara menyeluruh. Hal itu disampaikan Koordinator Wilayah PRSSNI Bandung M. Kemal Pasha dalam musyawarah anggota keempat di Bandung. Kemal menjelaskan PRSSNI Bandung menargetkan 100% anggota radio di Bandung segera mengadopsi teknologi streaming. Tahap awal difokuskan pada migrasi audio yang kemudian dikembangkan ke konten audiovisual. Selain teknologi, tantangan terbesar ada pada perubahan model bisnis. Untuk itu, PRSSNI Bandung berkolaborasi dengan platform Olo untuk memberikan wawasan strategi pendapatan di ekosistem digital. Dengan 30 radio anggota, PRSSNI Bandung juga akan menggelar pelatihan pembuatan konten digital agar insan radio bisa bersaing profesional di platform seperti YouTube.
12: Sebagaimana sudah disampaikan juga oleh PD ditugaskan kepada kami, bahwa semua anggota di Jawa Barat seharusnya streaming, terutama Bandung harus 100% ya Bang. Radio di Bandung harus bisa siaran streaming. Jadi streaming biasa dulu audio, kalau bisa meningkat menjadi audio visual gitu ya Bang ya. Untuk sementara streaming dulu. Nah, untuk mencapai ini ada berbagai hal dari masing-masing anggota, tentu ya haruslah mulai oleh secara teknologi.
4: Viral di media sosial, unggahan soal biaya masuk siswa baru di SMP Negeri 111 Cirebon yang disorot adalah biaya seragam. Untuk seragam putri disebut Rp1.450.000 dan putra Rp1.330.000. Ada juga biaya kegiatan penunjang siswa yang masih dalam usulan. Pihak sekolah saat dikonfirmasi menyebut biaya belum diputuskan sepihak. Pembahasannya akan dilakukan dalam rapat komite bersama wali murid atau orang tua siswa.
13: Dinas Pendidikan Kota Cirebon menegaskan bahwa kebijakan penggunaan dan pengadaan seragam sekolah di Kota Cirebon telah mengacu pada regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, Kota Cirebon juga memiliki seragam khas daerah yang digunakan pada hari tertentu sebagai upaya melestarikan budaya lokal.
2: Untuk di Kota Cirebon sebetulnya itu sudah mengikuti aturan atau mengikuti tata cara. Itu sudah melalui prosedur yang memang semestinya diterapkan. Seperti ada perbincangan terlebih dahulu dengan orang tua, lalu kemudian

0: Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam berkas yang diserahkan, tersangka TH dijerat pasal berlapis yaitu tentang penyekapan, penganiayaan, dan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS.
1: Penyidik Ditreserse PPAP Polda Jabar melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.
0: Secara terpisah, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, berkas perkara yang diterima dari penyidik Polda Jabar terdiri atas 3 jilid. Pada tahap pertama ini, penyidik hanya menyerahkan dokumen perkara tanpa disertai barang bukti. Menurutnya, jaksa peneliti akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas perkara dalam waktu 7 hari. Namun sesuai ketentuan dalam 3 hari pertama, jaksa harus menentukan sikap awal apakah berkas telah memenuhi syarat formil dan material atau masih perlu dilengkapi.
2: Dari berkas perkara tersebut, jaksa peneliti akan melakukan penelitian berkas perkara selama 7 hari, tapi dalam waktu 3 hari harus bersikap apakah berkas perkara ini dinyatakan lengkap ataukah berkas perkara akan dinyatakan belum lengkap.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go. This is Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
2: Film di Prambors Daytime Show with Ralphie Golomuda. Welcome back and it's Movie Talks. Kalau ditanya salah satu film favorit gue dengan PD bisa menjawab La La Land. Dirilis tahun 2016, ceritain kisah seorang Ryan Gosling, musisi, jadian sama Emma Stone, seorang aktris kalau muda. Satu, gue suka musikal. Dua, I love a good romance story. Dan La La Land punya keduanya kalau muda. Dan di La La Land juga gue suka, kenapa? Karena ini endingnya ngenes banget. Salah satu ending yang paling bikin gue sedih, dan gue udah nonton berkali-kali, masih nangis. Dan ini sangat realistis menurut gue endingnya. Gak semua cerita cinta itu berakhir dengan happy ending. Di La La Land gue belajar itu. Dan itu sakit banget kalau muda. And buat lo yang suka La La Land, jadi dalam rangka 10 tahun anniversary, di tanggal 16 Agustus itu akan dirilis ulang di bioskop. Jadi lo bisa deh nonton sama pacar lo yang sekarang. Ingat gak pacar lo siapa pas lo nonton La La Land tahun 2016? Atau masih sama? Good for you kalau muda. Di US akan dirilis, tapi di Jakarta, di Indonesia belum tahu, belum ada update-nya. Tapi colek dikit, 21 CGV, tolong dong diputar, gue menonton ulang nih La La Land. Biar sedihnya tuh harus nonton di bioskop sih menurut gue kalau muda. Tapi sedihnya jangan sekarang karena La La Land aja belum nonton. Buat lo yang belum nonton, nonton sekarang La La Land kalau muda. Tapi kalau menunggu sampai di bioskop Agustus nanti juga boleh. Kalau sekarang sih joget dulu aja ya. Major Lazer, Lean On.

0: number one hit music station.
1: Kaula muda, pernah kepikiran nggak kalau dua klub raksasa Eropa yang biasanya cuma bisa kita lihat di TV atau game, tiba-tiba main langsung di Jakarta? Sebelum ngomongin itu, ada fun fact dulu nih. Chelsea itu dikenal sebagai The Blues dan jadi salah satu klub Inggris yang sukses mengoleksi trofi Liga Champions, Premier League, sampai Piala Dunia antar klub. Sementara AC Milan, jangan ditanya. Rossoneri adalah salah satu klub paling bersejarah di dunia dengan 7 gelar Liga Champions. Cuma kalah dari Real Madrid. Dari era Paolo Maldini, kakak Andriy Shevchenko, sampai sekarang AC Milan selalu punya tempat spesial di hati pecinta sepak bola. Nah, sekarang bayangin, kalau dua tim legendaris ini ketemu dalam satu pertandingan. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Chelsea FC bakal menghadapi AC Milan dalam laga pre-season tour di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Buat kaum muda yang ngefans sama Cole Palmer, Enzo Fernandez, Rafael Leao, Christian Pulisic, atau cuma pengen ngerasain atmosfer pertandingan klub Eropa dari tribun GBK, ini kesempatan yang nggak datang setiap tahun. Tiket general sale sekarang udah tersedia, mulai dari tier 3 seharga Rp858.000, tier 2 Rp2.145.000, tier 1 Rp3.575.000, hingga VIP barat Rp7.150.000. Tapi belum termasuk biaya administrasi ya. Langsung aja amankan tiket kamu sekarang di Goers sebelum kehabisan. Chelsea FC versus AC Milan, Sabtu 8 Agustus 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan cuma lihat highlightnya, jadi saksi langsung pertandingannya.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
3: Belum.
2: Udah siap belum?
4: Tuh kan, udah siap belum?
5: Prambors, mangga lagi.
4: Oh boy.

one hit music station Sabrina Carpenter Manchild Daytime Show with Alfi. Menuju jam 3 sore nih, masuk ke jam setengah 3-an sekarang kalau mudah. Tepatnya 2:28. Gue mau ngingetin lo kalau kita lagi ada ongoing quiz at Prom Wars. Lo bisa nonton pertandingan Chelsea FC versus AC Milan live di Gelora Bung Karno, Jakarta kalau mudah. Jujur sebelumnya gue belum tahu kalau mereka akan kesini sampai tiba-tiba ada ongoing quiz. Dan gue tertarik banget sih buat nonton. Kenapa? Karena GBK salah satu stadion yang magical. Gue pernah nonton di Istanbul buat UCL Final dan menurut gue atmosfer GBK tuh lebih fenomenal udah. Apalagi kalau packed full stadium. Jadi ini kesempatan lo buat dapetin tiket gratis 2 biji. Caranya ke prambors.live, abis itu klik banner Chelsea FC versus AC Milan, isi form di sana dan kasih tauin kenapa lo yang berhak menang 2 tiket itu. Nah, kalau jawaban lo cukup menarik, kita akan telpon ikutan trivia 3 pertanyaan gampang tentang AC Milan dan Chelsea FC. Kalau benar semua, dapet deh kalau mau deh. Langsung ke prambors.live buat dapetin tiket nonton AC Milan versus Chelsea FC friendly match live di Gelora Bung Karno tanggal 8 Agustus. Quiznya ongoing sampai tanggal

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framboars, mangka lagi.
2: Are you ready for a world-class football night? Dua raksasa Eropa, Chelsea FC dan AC Milan siap beradu dalam pre-season tour 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saksikan langsung duel tim asuhan Xabi Alonso dan Ruben Amorim dengan atmosfer pertandingan kelas dunia yang jarang banget bisa lo rasain di Indonesia. Mulai dari Rp800.000, lo udah bisa jadi bagian dari malam bersejarah ini. Jadi, jangan cuma nonton highlightnya, rasain langsung momennya. Amankan tiket lo sekarang di goers.co/ChelseaMilan. More info, check dan follow Instagram at 9sportinc.
3: Chelsea FC versus AC Milan promoted by 9sportinc.
4: Hello, this is Captain Eddie speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See, I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
7: This is
8: non-stop hits.
9: We got more hit music, y'all.
8: On Prambors.
7: Indonesia
8: number one
7: hit music station.

0: lagi Kanya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual gimana ya?
4: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
3: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-777-3000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
6: Jual emas harga puas.
7: Kaula muda, siap buat malam yang bakal susah dilupain. Sky Avenue 2026 dari SMA Lab School Kebayoran hadir lagi. Siap-siap buat nyanyi bareng Kahitna. Seru-seruan samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan.

0: Lagunya dari Prambors loh. Ada Kapten Eda dan Raufi. Catat tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi amanin tiket lo sekarang juga. More info, cek dan follow Instagram at Sky Avenue.
1: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

0: kacau.
1: Hey, beli cincin. Tret.
2: Apa Tret? Gue lagi bangun. Gue lagi bobo nih, lo bangunin.
1: Ayo Tret.
2: Gue lagi boci. Bobo ciang.
1: Asik.
2: Tret. Apa?
1: Ayo Tret.
2: Ayo apa sih, mau ngajak kemana?
1: Temenin.
2: Temenin apa?
1: Aku mau beli cincin.
2: Beli cincin?
1: Iya.
2: Buat siapa?
1: Ya buat cowok aku.
2: Oke. Bener nih buat cowokmu?
1: Bukan, buat pacar aku ada deh. Aku mau beli cincin.
2: Kau mau ngelamar dia?
1: Aku, iya mau ngelamar dia.
2: Kau mau ngelamar
3: dia?
1: Cintanya kutunggu. Aku mau ngelamar dia, ayo temenin beli cincin. Kamu kan selera cincinnya bagus, Red.
2: Oke, no worries, man. Lo tau kan, gue punya koleksi cincin terbaik di negeri ini.
1: Wow, hah? Emang iya, Red?
2: Ya, gue tau lah. Lo mau dapet cincin yang model kayak gimana, gue punya koleksinya.
1: Iya, mana coba?
2: Ayo, ikut.
1: Ayo. Red.
2: Iya, Trot.
1: Dengan segala hormat, kok begini, Trot? Cincinnya, Trot.
2: Ini! Macem-macem nih modelnya. Yang ini namanya Samsuri.
1: Ya.
2: Kalau malam jadi Sasha.
1: Sasha.
2: Yang ini Kevin.
1: Ya.
2: Kalau malam jadi
1: Keke.
2: Iya. Yang ini namanya Gina. Malamnya kalau siang namanya Gilang.
4: Hai, Cin.
2: Nah, ini. Ini banyak cincin. Ya, pilih aja.
1: Mau beli? Aku. Mau pilih yang ini?
2: Ha-ha. Pilih deh,
1: aku.
2: Tuh, Nek. Pilih yang mana? Yang ini, yang cincin yang ini.
1: Iya.
2: Apa yang itu, apa yang itu, apa yang itu.
1: Beneran aku lari ke seberang tuh ada kereta aku.

0: Wow.
1: Hey.
2: Eh. Mau pulang ya?
1: Iya nih.
2: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
2: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
2: Oke.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
0: Kaula muda, siap nonton langsung duel raksasa Eropa. Chelsea FC versus AC Milan promoted by Nine Sport Inc. Live di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, 8 Agustus 2026 dan tiketnya bisa lo dapetin gratis dari Prambors. Ikutan kuis si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Caranya gampang banget. Buka prambors.live, klik banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan, terus kasih alasan paling gokil kenapa lo yang wajib nonton pertandingan ini. Kalau jawaban lo terpilih, siap-siap dihubungin sama Prambors. Jawab pertanyaannya di jam siaran gue, Ralfi, dan lo berkesempatan jadi pemenangnya. Satu orang beruntung bakal dapat 2 tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta. Periode kuis mulai 20 Juli sampai 7 Agustus 2026. Buruan, daftar sekarang di prambors.live dan buat info lengkapnya, langsung cek Instagram @prambors. Prambors, si paling bola.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star Bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penbaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.

0: station.
1: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
2: Hai Galau Muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. FIFA umumkan tuan rumah Piala Dunia 2030, selengkapnya abis yang satu ini.
0: Prambors News.
2: Galau Muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
0: Prambors News.
2: FIFA resmi menunjuk Maroko, Portugal dan juga Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Turnamen ini akan menjadi Piala Dunia pertama yang digelar di dua benua, yaitu Eropa dan juga Afrika. Untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia, 3 pertandingan pembuka akan lebih dulu digelar di Uruguay, Argentina dan juga Paraguay. Setelah itu seluruh pertandingan akan berlanjut di Maroko, Portugal dan juga Spanyol. Piala Dunia 2030 dijadwalkan berlangsung pada 8 Juni sampai 21 Juli 2030. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors News.

0: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Halo kaula muda. Hehe, ada Julio lagi di sini. Gue bakal nemenin lo hari ini kaula muda ya. Kita bakal main-main bareng, kita bakal senang-senang bareng di Prambors sampai jam 8 kaula muda. Are you ready? Buat yang baru saja pulang kantor, pulang sekolah, pulang kuliah, halo, bagaimana harimu hari ini kaula muda? Apa kabarnya nih? Lagi senang, lagi bete, lagi sedih, lagi marah? Tenang aja kaula muda ya, siap gua temenin lo di perjalanan pulang lo. Kita usahain deh, semoga perjalanan pulang itu tidak marah gitu, tidak membetekan, tidak bikin sedih. Jadi pokoknya kamu sampai rumah udah happy lagi, ketemu keluarga udah santai-santai lagi ya. Bagaimana kalau kita membuka siaran sore hari ini kaula muda dengan kita sapa-sapaan ya. Jadi mungkin buat kaula muda, buat yang pengen aku sapa dan juga pengen menyapa aku, bisa langsung aja ya, tapi kita bisa lewat WhatsApp kaula muda, aman ya. Langsung aja lo kirim WhatsAppnya ke 0811-607-1022. Chat boleh, mau kirim voice note juga boleh. Ini kayak ada Mirna nih di WhatsApp nih ya, di 0811-607-1022. Dia bilang, sore Julio, aku mau dong lagunya Mika, apa aja judulnya, thank you. Oke, siap, gue tampung dah Mirna ya. Udah pesan lagu, ha aja dia baru jam 4 nih. Terus ada juga nih kaula muda, dikirim VN kaula muda, tapi tar ada namanya. Coba kita putar dulu ya, kita putar apakah yang terjadi dengannya di hari ini. How's your day my friend?
1: Kak Jul, gue mau curhat dong.
0: Oh oke. Okay.
1: Masa ya tadi pagi gue baru nyampe kantor langsung kena semprot sama bos gara-gara telat. Mau yeah. Ngeles juga udah bingung, soalnya kebanyakan telat gue. Jadi stok alasannya udah abis deh. Ya akhirnya gue cuma bisa diem, ngangguk-ngangguk sambil nerima ceramahannya. Seharian gue langsung bad mood, jujur. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, jalanin aja.
0: Ya kasihan banget dia, tunggu dulu. Tapi tadi namanya siapa, gue kagak denger dah. Coba-coba kita ulang.
1: Kak Jul, gue mau curhat dong.
0: Masa ya tadi pagi. Emang kagak ada namanya dia, jatuhnya hamba Allah, kasihan.
1: Ngeles juga udah bingung, soalnya kebanyakan telat gue. Jadi stok alasannya udah abis deh. Ya akhirnya gue cuma bisa diem, ngangguk-ngangguk sambil nerima ceramahannya. Seharian gue langsung bad mood, jujur. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, jalanin aja.
0: Kasian dia bad mood karena dia telat, terus dimarahin sama bos dan dia udah kehabisan stok alasan. Gini aja, gimana kalau gue minta tolong kaula muda bantuin lo, ya seru nggak? Yuk kaula muda, kita bantuin lah hamba Allah ini kaula muda kagak ada namanya. Tadi dia intinya adalah dia baru kirim VN voice note ke WhatsAppnya Prambors ya di 0811-607-1022. Dia bilang katanya dia hari ini bete, dia kesel karena dia telat seperti biasa dan dia dimarahin bos dan dia udah kehabisan alasan. Jujur janggal, karena telat itu harusnya bukan hal yang biasa, Neng. Harusnya daripada lu cari alasan, mending lu evaluasi diri lu gimana caranya biar gak telat. Tapi gak apa-apa, kita baik, lu kita bantu kalau muda ya. Yuk, mari kita bantu beliau. Sekarang kalau muda kasih tahu gua ya, alasan yang ampuh biar lu gak dimarahin bos kalau lu telat. Menarik banget. Kalau gue sih, alasan yang bakal gue lempar adalah, sorry banget tapi adik gue lagi sakit. Nah, adik gue lagi sakit, nyokap gue lagi keluar kota. Itu dia, itu kalau dari gue ya. So far sih kalau gue keluarin, gue akan tetap dimarahin. Tapi maksud gue pasti, walaupun bos gue marahin gue, dia pasti ada kayak ada perasaan bersalahnya gitu. Kayak, masa sih gue marahin seorang kakak yang lagi pengen nolong adiknya? Ede, kalau muda, apa? Bantu gue dong ya. Alasan yang ampuh biar gak dimarahin bos kalau kita telat. Langsung aja kirim WhatsApp ke nomor 0811-607-1022. Gue tunggu ya.

0: Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Captain Ed speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang. Jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: This is new music on Prambors.

0: masih di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Masih barengan sama gue Julio di sini menemani kaula muda sampai jam 8. Nah, kaula muda, jadi by the way kan tadi di awal tuh kan gue bisa menyapa kaula muda. Terus udah gitu gue bilang nih sama kaula muda kayak, hey bagaimana kabarmu hari ini gitu. Terus tiba-tiba tadi ada yang kirimin gue VN kaula muda. Jadi ada yang kirimin gue VN isinya kayak gini nih kaula muda, dengerin deh. Kasian banget dia.
1: Kak Jul, gue mau curhat dong. Masa ya tadi pagi gue baru nyampe kantor langsung kena semprot sama bos gara-gara telat. Mau ngeles juga udah bingung, soalnya kebanyakan telat gue. Jadi stok alasannya udah abis deh. Ya akhirnya gue cuma bisa diem, ngangguk-ngangguk sambil nerima ceramahannya. Seharian gue langsung bad mood, jujur. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, jalanin aja.
0: Oh, ya. Nah, akhirnya gue tanya deh sama kaula muda. Kayak, kasih dong kaula muda alasan ampuh supaya lo gak dimarahin bos kalau lo telat. Terus ada Lia. Katanya Lia dia ngomong di WhatsApp katanya, "Ya kalau gue mah kalau telat bilang ya bilang aja. Maaf Pak, saya telat. Tadi saya urusin bocil dulu, Pak." Nah, itu benar sih. Oke, benar-benar. Terus ada juga Nata. Halo Nata. Buat Nata yang lagi menyetir, hati-hati di jalan Nata ya. Nata bilang gini kalau muda katanya. Halo buat kakak hamba Allah yang biasa telat. Terus biasanya semua huruf kapital. Karena satu dia kirim voice kagak ada namanya. Dan yang kedua adalah dia bilang biasa telat. Alasan paling masuk akal kalau kesiangan adalah, "Saya tadi naik angkot Pak biar irit." Nah angkot itu ngetem nungguin penumpang penuh baru jalan. "Saya sudah datang Pak dari paling pagi, tetap aja mereka yang ngetem." Itu alasan yang pernah gue terima dari staff gue. Oh dia bosnya si Nata. Saran, mending pindah kos aja yang dekat kantor, jadi biar bisa jalan kaki, atau pindah kantor yang masuknya lebih fleksibel. Aduh, gue sampai ketawa. Astagfirullahaladzim, Nata. Wow, ini Nata dari POV seorang bos atau seorang manajer kalau muda. Dia langsung bacain alasan karyawannya yang dia terima. Ini di WhatsApp adalah, by the way kalau muda, kalau umpamanya misalkan lo pengen gue telepon balik buat on air, boleh lo tinggal chat aja kayak, "Jul gue mau dong ditelepon gitu, karena di sini gue udah ada nomormu, jadi tinggal aku call kamu kaula muda ya." Ini di ini di WhatsApp ada lagi kaula mudanya, sebentar ya. Mr. A
2: Mario Julio, sorry
0: lah udah. Terus abis Julio, udah voice note lu. Lanjutannya apa, Bambang? Oh ini ada nih. Thank you, Mr. A.
2: Sorry, Julio. Gue lagi di jalan nih, lagi mau main padel. Tahu gak apaan? Ternyata bensin gue lupa isi. Ini udah kedip-kedip. Gue bingung nih, mana di sini kagak ada pom bensin lagi. Apa gue harus nyari yang ini aja, apa ya,
0: Pertamini
2: jual itu loh di warung-warung Madura biasanya ada kali, mudah-mudahan deh ada deh.
0: Lah di warung Madura, di warung Madura adanya bebek kaleo bang. Lo kalau mau bensin no, yang di warung-warung Pertamini itu ada tuh, cari dah. Atau Mr. A, kalau misalkan lo, walaupun lo gak ngikutin topik kita ya, tapi tetap gue bantu dah. Kalau misalkan lo lagi kehabisan bensin, lo bisa buka Maps, biasanya Waze. Itu lo cari ada opsi gas station atau pom bensin. Nah, entar si Maps itu, Mr. A, dia bakal ngasih tahu lo pom bensin terdekat dari lo. Jadi kata gue sekarang, lo menepi sebentar, lo buka Waze lo, lo ketik tuh ada gambar pom bensin atau gas station tulisannya. Entar dia bakal kasih tau lo pom bensin terdekat. Good luck ya, Mr. A. Aku juga pengen menyapa di WhatsAppnya Prambors, ada Risa. Halo Risa, katanya. Halo Julio, apa kabar? Siaran di Prambors lagi nih. Ya kebetulan saya memang siaran, tapi cuma satu minggu aja Risa ya. Ini udah hari Rabu, berarti tinggal Kamis, tinggal hari ini Kamis dan Jumat. Katanya, asyik Julio siaran lagi di Prambors. Gue ngefans sama lo Julio. Thank you loh, thank you. Semoga Risa terhibur ya, aku temani sampai kamu pulang ke rumah atau pulang ke kosan, oke? Berikutnya.
3: Ya bener, bener Julio. Dia itu nyari warung Madura, maksudnya bukan warung makanan. Istilahnya aja warung Madura. Oh, iya, iya, di warung Madura itu ada pompa bensin mininya. Nah, cari aja. Tapi kalau jalannya ke Jalan Tamrin, mana ada warung Madura? Nah, itu daerahnya daerah mana dulu?
0: Itu dia, Mister E. Nah, kata gua mendingan Mister E tadi sama si Yosrena kabar-kabaran dah mendingan, ye. Terus ada lagi dari Mirna di WhatsApp, dia bilang, Julio emang minggu depan gak siaran lagi? Lah kok gitu Jul? Nah iya, kebetulan emang gue bisanya cuma minggu ini nih, Mirna nih. Minggu ini gue bisa, minggu depan kebetulan gue kerja. Terus gue juga harus keluar kota, kebetulan gue harus ke Solo buat nge-MC. Eh, buat yang di Solo, minggu depan kita bertemu-bertemu dong, kaula muda, ya. Oke, jadi mungkin buat yang di Solo bisa ketemu sama aku minggu depan. Dan juga aku masih menunggu ya buat kaula muda yang pengen membantu. Tadi kaula muda yang tanpa nama, yuk kita bantu kasih dia alasan ya kaula muda. Alasan yang bisa lo pakai biar gak dimarahin sama bos. Kalau lo telat, kalau lo sering telat, kalau lo biasa telat kayak kaula muda yang barusan. Nah, kalau punya alasannya langsung aja WhatsApp ya ke nomornya Prambors 0811 607 102.

0: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Kaula muda, gue masih nanya sama kaula muda ya, alasan yang ampuh biar kita gak dimarahin bos kita kalau kita telat. Kaula muda, untuk membantu kaula muda yang dimana jam 4 awal tadi ada yang kirim voice note ke gue, katanya dia hari ini bete banget deh dimarahin sama bosnya karena dia tuh emang udah biasa telat, tapi hari ini dia kehabisan alasan, teman-teman ya. Terus gue nanya deh sama kaula muda, bantu dong dia cari alasan yang ampuh biar bosnya gak ngomel gitu kalau dia telat nih. Udah ada Yos lagi nih.
1: Bilang aja gini, Pak, mohon maaf banget saya telat. Ban keretanya tadi kempes, Pak. Tapi setelah telatnya saya tetap masuk, Pak, demi tanggung jawab saya. Jadi mohon maaf ya, Pak. Saya tetap kok masuk, Pak. Yang penting saya masukkan, Pak, biar telat. Mohon maaf banget gitu aja.
0: Enggak, bukan Yos, bukan perkara gitu aja. Kalau ngomong ban kempes itu paling enggak ban mobil atau ban angkot. Kalau ban kereta kagak mungkin, Bang. Mau satu mau kempes gimana? Dua, siapa yang ngempesin? Dia aja jalan kagak di aspal, jalannya di rel. Mau kalau kita kempes itu bagaimana? Nah, nanti kalau muda pakai saran lu, yang ada kalau muda masih ngomong di tengah-tengah udah keluar SP dia. Kagak bisa, tapi terima kasih ya Bro Bro Yos sarannya. Nih ada lagi nih Nur Maulina. Let's go Nur.
2: Kalau menurut gua, kalau lo sering telat dan itu sudah menjadi kebiasaan, jangan mencari alasan. Oh, wow. Karena mau alasan apapun, lo gak akan diterima. Karena itu kayak semacam sudah habit. Yang bisa lo lakukan adalah perubahan. Perubahan apa? Lo berangkat lebih pagi atau mensiasati supaya lo gak telat. Seperti itu sih, lebih ke solusi, bukan mencari alasan. Begitu menurut gue.
0: Tertanda HRD. Mangkenye, benar kata Nur Maulina, jangan telat. Intinya kalau biasa telat, yang dicari jangan alasannya, yang dirubah adalah kelakuannya. Keren. Kalau mudah, ini tadi gue abis ini ya, gue abis nanya, gue abis nanya sama ChatGPT. Kalau mudah, pertanyaan gue gini, alasan ampuh biar nggak dimarahin bos kalau telat. Lumayan menarik. Karena di ChatGPT ada jawaban seperti ini, rumus menyampaikan alasan yang anti dimarahi. Agar alasan lo works, kemas ucapan lo menggunakan formula minta maaf, terus udah gitu alasan singkat, langsung solusi kerja. Jadi yang pertama adalah, satu, lo kabarin lebih awal. Jangan menunggu sampai jam masuk kantor tiba baru lo bilang, sorry Pak saya telat. Atau jangan sampai lo nyampe dulu baru kayak, sorry Pak saya telat gitu. Mendingan kalau lo udah tahu lo bakal telat nih, apalagi kan sekarang tuh ada kayak, ada teknologi namanya Google Maps ya kalau muda ya. Jadi kalau di Maps-nya lu udah tahu estimated time arrival lo tuh udah telat, lu chat aja. Lu jelasin kayak ini aku udah jalan lebih pagi nih, tapi dia telat bla bla bla. Maaf ya Pak saya telat. Jadi bos lu udah bisa antisipasi, enggak tiba masa tiba akal gitu. Terus yang kedua, jangan bertele-tele. Hindari mengarang cerita drama yang terlalu panjang karena bos bisa mendeteksi kebohongan dengan mudah. Apalagi kalau lo menggunakan alasan dari Yos yang bilang tadi ban keretanya kempes, itu udah pasti ketahuan bohongnya ya. Terus yang ketiga, tawarin kompensasi. Nah ini adalah kunci utama pelunak hati bos. Katakan lo bakal mengganti waktu yang hilang. Misalkan, Pak mohon maaf nih Pak, misalkan lo masuk jam 9 nih kalau mudah ya, jam 8 lo bilang, Bapak mohon maaf tapi sepertinya saya akan telat Pak, soalnya bla bla bla bla. Maaf ya Pak, sebagai gantinya saya gak apa-apa deh Pak, saya pulangnya nanti. Misalkan lu telat sejam, saya pulangnya 15 menit lebih lama, gak apa-apa deh Pak. Gitu, ambil aja seperempatnya bro. Nah, alasan-alasan yang bisa lu pakai adalah masalah kendaraan mendadak, misalkan ban bocor, mogok, atau kecelakaan kecil di jalan. Minta bukti foto kalau bos lu tipe yang sangat ketat. Nah, kalau bos lu ketat, berarti jangan pakai alasan kecelakaan. Masa mau lu tuburkin dulu mobil lu kan gak mungkin. Terus minta, lo juga bisa pakai alasan darurat rumah tangga kalau muda. Seperti pipa bocor, kunci rumah rusak, kitchen set meleduk, apa kek gitu. Terus banyak banget nih alasan-alasan yang bisa kaula muda gunakan ya. Nih atau kalau mau yang paling gampang dan kayaknya tuh gak ada balanya gitu, bisa kendala transportasi umum. Nah ini tadi Yos nih, kereta mendadak anjlok, gangguan sinyal massal, atau Transjakarta yang rutenya ketahan karena demo. Hah? Itu dia bisa kepake kalau mudah, good luck ya. Tapi apa yang terjadi? Jangan telat deh. Bener tadi kata Nur Maulina, jangan telat.

0: music station.
1: Welcome to Master of Five. Ini 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 3, Valerianti.
2: Nomor 3, sini.
1: Valerianti ini terbuat dari ramuan akar valerian.
2: Masa sih?
1: Berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan seperti kecemasan, anxiety, nyeri otot, dan menopause, hot flashes. Kecemasan itu, bro?
2: Iya, bro.
1: Zaman-zaman.
2: Kemasan.
3: Kecemasan itu, bro.
2: Iya, bro.
3: Seorang bapak main poli, pas mukul kenceng, kena anaknya. Kecemasan.
1: Kecemes. Kecemes lagi, Kak.
3: Merah sebelah tuh mukanya.
4: Menopause itu, bro, adalah ketika gini. Lo tiba-tiba di laut. Mana tuh ikan gede? Mana ikan gede?
2: Mana paus?
3: Mantangin paus.
2: Lawan aja dulu cicik melik.
3: Selit banget.
1: Menopause itu, bro?
4: Iya, bro.
1: Kerjanya kiper.
4: Menepis.
1: Iya.
3: Ini polisi sama Abri lari-lari kan?
1: Enggak sih, tapi enggak sih. Enggak lari sih. Dan
2: jangan lari-lari.
1: Enggak sih, Dan. Enggak mungkin. Dalam hal ini, Valerianti akan bertindak sebagai obat penenang ringan yang membantu Anda tidur lebih baik dan tidak terganggu oleh pikiran-pikiran yang mencemaskan hatimu.
5: Penenang itu, bro?
1: Iya. Yeah.
2: Ya, bro.
4: Perenang.
1: Swimmer kan? Swimmer, perenang.
5: Bukan.
2: Berenang.
5: Bukan.
3: Lagunya Raja. Penenang.
5: Bukan. Danang, udah siap-siap nih. Apa namanya gudangnya? Lemari pada disingkirin. Meja-meja pada disingkirin, bangku pada disingkirin. Wah, apaan nih? Nah, naruh beras nih pada di sini, padi.
2: Nah, benar. Panen, Nang.
5: Gitu. Jadi semua hasil panennya masukin ke dalam.
3: Masa naruh panenan di kamar?
2: Lah, enggak apa-apa. Kan ini kan kamar Danang.
3: Nah, terus tadi TNI sama Polri tadi lari
1: pengen. Kalau itu enggak, Den.
2: Ada.
1: Di nomor 3, Valerianti.
4: Valerianti itu, bro, adalah ketika lo nawarkan untuk parkir kepada si Nona Kertrait. Valerianti.
1: Valerianti?
4: Iya, gitu dong.
1: Oh. Ya, eh, gue punya nih, fatur style nih.
2: Oke.
1: Syria kemana? Itu bawa coklat Valerianti.
4: Valentinan dia, Ri.
1: Betul?
4: Iya.
1: Valentinan Ria gitu. Kita masuk ke nomor 2, stage 1 ini.
0: Master of the My station. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

Jambors Radio, Indonesia number one hit music station. Masih barengan sama gua Julia Kola Muda ya, bakal menilu sampai jam 8. By the way, gua pengen memanggil buat kaula muda yang suka banget nonton bola, buat kaula muda penggemar berat Chelsea FC atau AC Milan kaula muda ya. Karena lu tahu kan mau ada pertandingan Chelsea FC sama AC Milan di Jakarta. Nah, ini adalah kesempatan yang tidak boleh kaula muda lewatkan. Karena Prambors itu lagi bagi-bagi tiket buat nonton langsung Chelsea FC versus AC Milan di Jakarta kaula muda. Caranya gampang banget, lo daftar dulu aja di prambors.live ya. Nah, nanti begitu lo masuk ke prambors.live, di situ ada banner si paling bola Chelsea FC versus AC Milan. Lo klik banner itu kaula muda, lo isi data diri lo yang lengkap, selengkap-lengkapnya. Dan jangan lupa yang paling penting adalah kasih alasan kenapa lo adalah orang yang paling pantas untuk nonton pertandingan ini. Kenapa lo yang paling pantas kaula muda ya? Abis itu tungguin nanti di telepon sama Ralfi antara jam 11 siang sampai jam 3 sore kaula muda ya. Kalau nanti Ralfi telepon lo angkat, abis itu lo jawab pertanyaan Ralfi sebenar-benarnya. Asik sebenar-benarnya ya. Nanti kalau semua jawaban lo benar kaula muda, lo bisa langsung membawa pulang 2 tiket pertandingan Chelsea FC versus AC Milan. Jadi buruan daftar sekarang juga di prambors.live, karena kuis ini itu hanya sampai

0: selanjutnya.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lo? Framboars, mangka lagi.
3: Kaula muda, siap buat malam yang bakal susah dilupain. Sky Avenue 2026 dari SMA Lab School Kebayoran hadir lagi. Siap-siap buat nyanyi bareng Kahitna. Seru-seruan samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh, ada Kapten Eda dan Raufi. Catat tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, check dan follow Instagram at Sky Avenue.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
6: This is my station.
7: Prambors.
6: Indonesia.
7: Number one hit music station.

0: Sports Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama kalau muda, DKI Jakarta mulai tutup zona aktif TPST Bantar Gebang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan sistem controlled landfill di TPST Bantar Gebang. Dalam tahap awal, dua zona aktif ditutup menggunakan media penutup dan lapisan geomembran. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi bau sampah, mengendalikan emisi gas, serta meminimalkan terbentuknya air lindi akibat air hujan. Melalui sistem baru ini, titik pembuangan sampah akan dirotasi setiap 7 hari sekali. Lanjut ke berita kedua kalau muda, harga langganan iCloud Plus di Indonesia naik. Apple resmi menyesuaikan harga langganan iCloud Plus di Indonesia mulai 21 Juli 2026. Hampir seluruh paket berbayar mengalami kenaikan harga, kecuali paket 50 GB yang tetap dibanderol Rp15.000 per bulan. Sementara itu, paket 200 GB naik menjadi Rp59.000, paket 2 TB menjadi Rp199.000, dan paket 6 TB menjadi Rp599.000 per bulan. Sampai saat ini, Apple belum menjelaskan alasan resmi di balik penyesuaian harga tersebut, meski kenaikan serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah negara lain. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

0: Masih ditemani barengan sama gue Julio ya. Gue bakal nemenin lu sampai jam 8 malam. Mungkin buat yang lagi commuting, selamat berpadat-padat ria kalau mudah. Aku cuma pengen kasih tahu bahwa dengan lo commuting, dengan lo menggunakan transportasi umum, lo sudah membantu sekali untuk mengurangi kemacetan kota ini kalau mudah ya. Kota dimanapun kamu berada ya, di Jakarta pun, di kota-kota lain juga. Jadi aku hanya mau bilang terima kasih ya kalau mudah. By the way, lucu banget deh. Jadi kalau mudah, gue tuh lihat di Instagram, ada Instagram namanya Rasyakur, namanya Rian. Dia tuh punya hashtag yuk kita boker. Lucu banget kalau mudah. Jadi gue tuh udah lama lihat, karena selain lucu, fun fact itu lumayan membantu buat gue. Jadi si bro Rian ini dengan akunnya adalah Rasyakur namanya kalau mudah di Instagram, Rasyakur. Jadi dia itu nge-review-review toilet. Seru banget gak? Toilet-toilet misalkan kayak ini, misalkan aja, misalkan dia ke Sensi, dia review toilet Sensi. Ini deh sekarang gue liat deh di Instagramnya sekarang kalau mudah ya, dia nge-review box, katanya darder. Kita ganti kata-kata BKR jadi darderdor ya. Katanya darderdor di toilet kuil tertua di Jepang. Terus udah gitu darderdor di Blue Bottle Yokohama. Bener-bener banyak banget. Ini di atas-atas, tapi gue lihat ini udah di luar negeri ya. Tapi ada beberapa konten dia, yang dia tuh kayak review toilet di misalkan halte MRT. Terus, lucu banget deh kaula muda. Dan ini, gue jadi pengen bertanya sama kaula muda. Sebenarnya ya, gue tuh pengen nanya banget, karena akhirnya aku tuh penasaran banget kaula muda. Sharing dong ke gue, kota lo di mana? Sharing ke gue toilet yang paling nyaman menurut elu di mana? Tidak harus mall, di restoran juga bisa, tapi sebenarnya lebih enaknya kalau mall sih kalau mudah. Jadi lebih general gitu. Kita akan mulai dari gue ya. Menurut gue pribadi, kalau mau mendetail juga enggak apa-apa. Menurut gue pribadi kaula muda, toilet yang paling enak itu adalah toilet di Plaza Senayan. Itu di lantai gue lupa lagi. Karena PS itu kan gak banyak ya, kayaknya di lantai 1 gitu. Pokoknya dia selantai sama toko-toko baju. Di situ ada toko baju Zara. Pokoknya dia toilet yang lantainya Zara. Nah kalau Zara di sebelah kanan loh. Oh iya, toilet yang di lantai ada jam-jam, jam gedenya itu. Nah di lantai itu, terus kalau lo berdiri searah jamnya, which is lo berdiri ke arah pintu utama Plaza Senayan, toilet itu berada di pojok paling kanan. Kenapa gue memilih Plaza Senayan? Karena satu, Plaza Senayan itu sampai sekarang dia adalah menjadi toilet yang dinding penyekatnya itu kalau boleh itu bukan dari plastik, atau itu bukan dari kayak, itu bukan, kan kalau mal-mal zaman sekarang lo tau kan yang kayak penyekatnya itu tuh yang kayak dari apa sih namanya, pokoknya bahannya plastik dah, yang kayak kakinya bolong, palanya di atas juga bolong. Jadi kalau kita darderdor berat-berat, jangankan orang sebelah, orang luar juga bisa dengar kalau mudah. Nah kalau di Plaza Senayan itu dia tuh masih dari dinding solid, ketutup dari kaki sampai atap, pintunya juga masih dari kayu, jadi menurut gue lumayan aman. Nah itu di Plaza Senayan ya. Jadi buat kaula muda, kasih tau gue dong toilet paling nyaman untuk ngedarderdor ya di mana? Langsung kasih tau gue ya. Kasih tau gue dong toilet paling nyaman untuk ngedarderdor ya di mana? Langsung kasih tau gue ya. Ini di WhatsApp sudah ada yang masuk di WhatsAppnya Prambors di 0811607102. Mari kita dengarkan.
1: Halo Kak Jul, gue Fatan dari Surabaya.
0: Fatan, oke.
1: Okay. Kalau menurut gue toilet mall paling enak ya yang pernah gue kunjungin gitu loh, sih pastinya toilet Pakuwon Mall lah, yang jelas itu. Dia tuh bersih, mewah, estetik gitu loh, bagus gitu deh. Jadi kalau mau dar-dar-dor enak, kalau buat nongkrong bentar bengong juga ya enak juga lah.
0: Oke Fatan, ternyata toilet paling enak buat dar-dar-dor itu di Pakuwon Mall ya. Karena dia bagus, dia mewah, dia nyaman, dia mantep pokoknya. Oke, itu dia kalau mudah. Kalau menurut gue toilet paling nyaman buat dar-dar-dor itu di Plaza Senayan ya, di lantai 1. Kalau menurut Fatan itu toilet paling nyaman untuk dar-dar-dor itu di Pakuwon Mall di Surabaya. Nah, kalau lu kaula muda, kasih tahu gue dong ya toilet paling nyaman buat dar-dar-dor. Langsung aja di WhatsApp-nya Prambors ya, 0811 607 1022.

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayo berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors Daytime Show.

Sports Radio Indonesia number one hit music station kalau muda. Wow, gue masih suka banget. Lagu ini tuh di gue masih grande banget, masih mewah banget, masih bagus banget, dan masih merinding banget kalau muda. Sekali lagi, Bara Suara

0: tuh. Saking sukanya gue. Oke lah kalau mudah kita kembali ke omongan kita tadi ya. Omongan seputar toilet. Gue masih nanya sama Kola Muda, karena tadi gue lihat di Instagram, ada lucu banget ya, ada kayak konten creator gitu, dia punya hashtag, intinya adalah konten dia tuh seputar review toilet. Seru banget, Kola Muda gimana dong ini? Terus akhirnya tadi gue nanya sama Kola Muda ya, kasih tau gue dong Kola Muda toilet-toilet yang nyaman gitu, versi lu di mana? Karena kalau versi gue, itu adalah di PS, di Plaza Senayan, di lantai 1, di paling ujung sebelah kanan. Atau kalau dari pintu utama tuh, berarti lo ke ujung sebelah kiri. Nah, terus juga tadi sempat ada Kola Muda yang kirim VN ke gua, dia bilang ini nih.
1: Halo Kak Jul, gua Fatan dari Surabaya. Kalau menurut gua toilet mall paling enak ya yang pernah gua kunjungin gitu loh. Sih pastinya toilet Pakuwon Mall lah, jelas itu. Dia tuh bersih, mewah, estetik gitu loh. Bagus gitu deh. Jadi kalau mau der-der-der enak. Kalau buat nongkrong bentar bengong juga ya enak juga.
0: Oke, kalau Fatan bilang toilet di Mall Pakuwon enaknya bukan hanya buat dar-dar-dor aja, tapi buat bengong juga enak. Kata gue bengong mah di coffee shop Fatan, ngapain lo bengong di toilet. Terus ada lagi dari Henny. Henny di WhatsApp, dia bilang kayak, sore Kak Julio, sering banget bisa dengerin Kak Julio siaran lagi. Menurutku, toilet ternyaman itu ada di Mall Aeon BSD. Nyaman banget untuk yang bawa toddler juga. Nursery roomnya juga nyaman banget. Oke, itu tadi ada Henny. Terus di WhatsApp lagi ada Philip, katanya, hello Julio, kalau aku pipup. Oh, namanya pipup. Wow, halo Julio, aku pipup. Buat aku toilet paling nyaman plus estetik itu toilet CGV-nya Grand Indonesia. Ah, gue setuju, bener. Toilet CGV-nya Grand Indonesia, biliknya banyak, ada kaca gede buat dandan dan juga ada foto OOTD. Cocok banget buat cewek-cewek nih, buat dar-der-dor juga boleh diadu. Yang diadu apa nih bang? Toiletnya apa dar-der-dornya, Neng? Kalian mau request juga ya lagunya Stray Kids. Oke, siap. Oke, oke. Toilet CGV Grand Indonesia itu emang one of the best. Karena setahu gue, itu emang kayak semacam bekerja sama dengan salah satu brand kloset ternama Indonesia, kaulah muda. Tapi, benar-benar. CGV itu harus lo coba sih. Terus ada lagi dari WhatsApp. Dia katanya Naya. Hai, ini Naya. Menurut gua toilet paling nyaman buat dar-der-dor itu of course toilet premiernya XX1 di PIM 2. Udah bersih banget, sepi dan luas banget. Oh, XX1 juga oke sih, tapi ya itu sih. Ya, tapi emang tiap orang beda-beda ya. Oke, oke, oke. Itu dia tadi yang di WhatsApp ya kaula muda ya. Sekarang aku akan menelpon kaula muda. Namanya adalah Azam. Coba. Halo bro Azam.
2: Halo, halo, halo bro.
0: Halo bro, Julio Prambors nih.
2: Halo, halo Julio.
0: Halo, bro, bagi dong rekomendasi toilet lo. Review toilet.
2: Pas banget. Pas banget, pas banget. Kebetulan lagi digancit nih, lagi digancit.
0: Oh, lo lagi digancit.
2: Lagi digancit bro, lagi digancit.
0: Apakah Gancit adalah salah satu mall dengan toilet termantap buat dar-der-dor?
2: Buat dar-der-dor masuk, masuk sih kata gue, boleh, boleh Gancit.
0: Top 3 masuk gak tapi? Atau top 5? Atau top 10?
2: Kayaknya top 10 deh, kalau top 3 kurang nih Gancit mah.
0: Oke, top 10. Kenapa lo masukin Gancit top 10 toilet terenak buat dar-der-dor?
2: Oke, Gancit ada nih tempat enak yang dar-der-dor. Cuman kadang-kadang tuh kalau kita mau dar-dar-dar kan butuh privasi ya.
0: Betul.
2: Mungkin ada celah-celah yang, iyalah, ada celah-celah yang kebuka lah di pintu-pintunya tuh.
0: Okay.
2: Kurang rasa aman jadi ya kalau mau dar-dar-dar.
0: Kurang rasa aman ya. Nah, kalau menurut lo sendiri sih top 1 ini benar-benar teratas gitu. Toilet paling nyaman buat dar-dar-dar di mana?
2: Top 1 pasti gue kasih ke Lotte Avenue.
0: Oh, gue juga pernah baca tuh di sosmed. Lotte Avenue beneran nyaman banget, coy.
2: Pernah gue cobain, beneran. Oh, di lantai 3. Beneran enak banget.
0: Oke, bener. Oke, untuk lokasi berarti di lantai 3 ya?
2: Bener-bener.
0: Patokannya ada deket toko apa gitu nggak?
2: Patokannya di belakang Fun World-nya kalau nggak salah.
0: Oh, di belakang Fun World-nya. Oke, kenapa itu bisa masuk ke top 1 lo?
2: Gue tuh kalau mau der-der dulu nih, misalkan tempat umum ya, gue mau nyari tempat yang pertama wangi, kedua spacious, yang ketiga pasti privasi gue aman. Di situ semuanya aman tiga-tiga itu.
0: Oke, wangi, spacious, dan privasi lo terjaga.
2: Terjaga banget, pintunya tinggi, jadi nggak mungkin orang apa ngangkat HP.
0: Kalau ngangkat HP sih juga agak serem ya bro di mall. Nah, terus ini juga bener nggak sih Sam, kalau katanya Lotte itu dia karena dia mall Korea, jadi dia tuh pakai kayak bidet, bidet kayak di Jepang gitu, bener nggak ya? Enggak ya?
2: Kalau yang gua tempatin sih enggak ya, belum, tapi bagus juga.
0: Oh, bersih, nyaman.
2: Nyaman banget.
0: Ah, bro, makasih ya, bro, rekomendasi toiletnya.
2: Enggak lah.
0: Oh, ya udah. Tapi oke lah. Lotte sih menurut gua abis ini, abis pulang siaran gua pengen ke Lotte deh buat dar-dar-dar.
2: Bro, samain patokannya.
0: Yoi, pokoknya di lantai 3 belakang Fun World ya.
2: Iya, benar.
0: Oke, Zam, makasih banyak ya Zam ya.
2: Aman, bro, aman.
0: Oke, thank you, bro.
2: Thank you.
0: Kalau muda, itu dia tadi gue sudah ngobrol sama Azam ya. Lu jangan kemana-mana, karena habis ini gue bakal telepon si yang punya Instagramnya langsung kalau muda. Ah, kita coba deh ya. Jadi kita bakal telepon benar-benar yang punya Instagramnya langsung. Terus udah gitu, pengen gue tanyain nih ke dia, kira-kira toilet di mana ya yang paling enak? Jadi buat kalau muda jangan kemana-mana, karena sebentar lagi gue bakal menelpon sang ahli toilet. Ini juga bocoran buat kamu nih, kira-kira di mall mana sih yang toiletnya paling mantap? Oke, masih bareng sama Julio ya kalau muda ya. Dan gue masih akan menemani lu sampai jam 8. Jadi pokoknya jangan kemana-mana kawalan muda ya. Pokoknya dengerin terus Prambors. Sekarang masih bareng sama gue Julio. Buat yang pengen disapa-sapa juga boleh langsung aja WhatsApp aku ya di nomornya Prambors 0811 607 1022. Oke.

0: Indonesia number one hit music station. Kalau muda itu dia tadi Enau dan Ari Lesmana dengan sesi potret. Kalau muda, by the way, kita masih ngomongin toilet ya kalau muda. Astagfirullahaladzim, gue kaget Balki, gue kira siapa. Kita masih ngomongin toilet paling mantap buat dar-dar-dor kalau muda. Brad. Nih, sekarang gue bakal telepon salah satu konten creator yang dia punya hashtag yuk kita boker. kita lihat ini produser kita dia marah gak ya. Oke, ada. Coba biarkan dia memperkenalkan dirinya sendiri deh. Halo bro.
1: Halo.
0: Suara gue jelas gak sekarang?
1: Jelas.
0: Halo, welcome to Prambors.
1: Halo
0: Julia.
1: Halo.
0: Bro, kenalin dong diri lu ke kaula muda sama akun lu juga.
1: Yes. Gue Rian.
0: Oke.
1: Okay. Akun gue yuk kita boker di Instagram.
0: Rian.
1: Langsung ya.
0: Langsung bro, langsung. Rian, by the way, gue tuh adalah salah satu, gue tuh suka banget lah. Awalnya gue tuh suka nontonin orang-orang nge-review. Rian, by the way, gue tuh adalah salah satu, gue tuh suka banget lah. Awalnya gue tuh suka nontonin orang-orang nge-review toilet di mall. Karena menurut gue lucu banget. Tapi lama-kelamaan itu membantu banget buat gue, Pak. Dan yang gue pengen tanya adalah bagaimana awalnya lu bisa menciptakan hashtag yuk kita boker itu?
1: Nah, gue sebenarnya suka kemana-mana boker, terus terang aja.
0: Oh,
1: sehari emang bisa 4-5 kali. Iya, doyan. Emang doyan.
0: Emang
1: jadi pagi
0: Berat is my passion ya, Kak.
1: Berat is my passion, benar.
0: Okay.
1: Jadi pagi sebelum ngantor biasanya gue selalu boker tuh. Kalau enggak masalah terjadi di jalanan, ya kan?
0: Okay.
1: Jadi pagi gue harus boker, itu setelah itu di kantor lagi. Jadi setelah makan ntar jam 9 lagi. Setelah itu ntar sore lagi, malam di rumah. Teratur ya.
0: Berarti kalau bisa gue bilang ini usus lo sih cuma udara sama otot sih.
1: Udah otot, bener ya.
0: Iya bener, karena kalau kita perhatiin ini hidupnya, pola hidup beliau, makan buang gitu ya.
1: Iya, dan tadi awalnya kita boker karena gue suka boker, terus kemana-mana gue juga suka boker, dan gue coba, gue terinspirasi sama satu akun sebenarnya bro, akun okay. Dari Malaysia, Marisa, namanya Marisa, Marisa Wong.
0: Tahu gue,
1: nah dia itu juga.
0: Tunggu dulu, kenapa lo keselak barusan?
1: Sorry.
0: Wow, boker kagak, sendawa dia. Oke, cegukan dia. Terus.
1: Iya.
0: Marisa.
1: Jadi, gue terinspirasi sama Marisa. Terus, wah, gue nemuin temen nih. Tapi di negeri jiran.
0: Oh.
1: Gitu awalnya. Jadi, dia suka juga review-review toilet gitu.
0: Oh.
1: Nah, gue udah kepikiran juga pengen. Tapi kan gak ada yang mau, gak lihat ini sebagai sebuah yang bisa direkam gitu ya, bro.
0: Opportunity.
1: Mikir awalnya. Gue opportunity gitu, gue aneh sendiri nih kayaknya gitu ya di dunia ini gitu. Nah akhirnya gue coba tuh, gue ngerekam pertama kali di La Piazza bro, di La Piazza Kelapa Gading.
0: Oke.
1: Okay. Itu gue coba rekam toiletnya kayak gimana sih, terus ya udah gue liatin segala macam fasilitasnya gimana, terus juga wastafelnya gimana, urinoirnya gimana, berfungsi dengan baik atau tidak gitu.
0: Hmm.
1: Itu kan sebenarnya kayak apa ya, penting tapi orang suka ngapain
0: lupa,
1: sih lu
0: coy,
1: gitu.
0: Iya lupa. Gue tuh juga awalnya nontonin tuh buat ketawa-ketawa. Tapi pas gue di mall gue kayak gue pengen berat nih. Buka kali hashtagnya gitu loh.
1: Oh iya, okay. Awalnya gitu. Awalnya kayak kebutuhan gue juga kayak gue coba biar gue ngingetin gue gitu loh. Kalau misalnya gue ke La Piazza di mana ya toiletnya gitu. Itu toiletnya di bawah sebelah kanan. Terus gue videoin juga. Tentunya aktivitasnya enggak ya bro.
0: Oh harus tapi, harus sama aktivitinya dong bang.
1: Itu ada yang nanya lo di komen.
0: Oh, iya.
1: Kok aktivitasnya enggak? Mana beraknya bang? Mana beraknya?
0: Astagfirullahaladzim. Oke.
1: Ya Allah kayak gitu dia.
0: Nah,
1: udah
0: terus,
1: kan?
0: Udah
1: gitu. Udah gitu gue kepikiran ya gue videoin. Terus gue coba tuh pertama kali gitu dengan seadanya gue posting ternyata. Respon teman-teman gua, respon orang yang suka boker juga lumayan. Gitu gua waktu itu posting di Instagram sama di TikTok ya.
0: Aha.
1: Udah gitu lumayan rame. Terus orang-orang pada nanyain lagi, "Lu mau kemana berikutnya? Mau kemana berikutnya?" gitu.
0: Oh,
1: jadi kayak Oke. Jadi kayak nanyain mau di mana lagi, berarti nanya mana lagi. Akhirnya gue ya tempat gue biasanya, misalnya gue naik MRT, gue boker, gue rekam, terus gue kemana, kemana sampai misalnya ke luar negeri pun di bandaranya, di transportasi umumnya.

0: di halte-haltenya apa? Ya di stasiunnya, kemudian juga di hotelnya, itu gue rekam bro.
1: Oke. Nah sekarang gue pengen tanya sama lo nih bro, pertanyaan terakhir, menurut lo kalau kan lo tinggal stay di Jakarta berarti ya?
0: Stay di Jakarta.
1: Oke, sebutkan toilet terpewek lo, di mana tempatnya, di mall mana, lantai berapa, di bagian apa?
0: Masih itu di Jakarta lo? Atau di bebas di bebas di mana aja?
1: Jakarta aja ya, karena kalau sebutin di Jepang ntar juga kalau muda belum tentu bro hari-hari ke Jepang. Nah Jakarta dah.
0: Jakarta ada beberapa. Yang pertama yang PW adalah menurut gue CGV Grand Indonesia.
1: Oh tadi ada yang bilang juga tuh CGV GI, benar.
0: Iya CGV GI itu yang PW di situ.
1: Dia collab sama Toto bukan sih?
0: Benar, collab sama Toto bro.
1: Oke.
0: Collab sama Toto.
1: Oke. Itu
0: gue ada pengalaman menarik sih di situ. Boleh cerita apa enggak?
1: Boleh. Tapi cepat aja ya apa?
0: Jadi oke. Waktu awal gue bikin, gue kan antusias banget gitu ya. Antusias banget bikin segala macam. Jadi gue ngerekam. Masuk ke situ tuh CGV itu. Ngerekam, terus gue akhirnya kok pas gue lagi boker, loh kok ada suara cewek? Ternyata gue salah kamar mandi bro.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Itu udah di akhir jam 10, jam 11 lah. Udah di akhir banget itu. Oh. Gue mau keluar gimana ceritanya nih? Aduh malu banget. Gue telepon istri gue. Tolong kamu telepon aku. Telepon aku dong, kasih tahu gimana di luar, aman gak? Kalau aman gue keluar. Udah tuh, udah kayak maling bro. Gue takut terjadi apa-apa ya. Dan gue gak sengaja sama sekali, gak sengaja.
1: Iya,
0: baru pas udah masuk, saking excitednya. Wih kok ada bangkunya di dalam, ada ininya gitu loh bro.
1: Saking excitednya.
0: Iya.
1: Bener.
0: Lari lah gue.
1: Oke. Berarti satu aja ya, CGV Grand Indonesia aja ya.
0: CGV Grand Indonesia ada kota Casablanca, Kokas juga menarik.
1: Oke.
0: Bisa.
1: Satu sama lagi. Sama
0: yang menarik juga, satu lagi Indomaret Fresh Crown Golf Peak di Peak bro. Itu salah satu Indomaret yang menurut gue bersih dan bagus.
1: Oh, Indomaret yang di Peak ya?
0: Iya. Yang di Peak, iya. Oh, itu coba harus ke sana.
1: Oke.
0: Itu bersih dan beda.
1: Siap bro Rian. Thank you bro.
0: Thank you banget bro Julio. Thank you.
1: Sukses selalu. Yuk kita BKR.
0: Sama-sama. Yuk kita boker.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Wellness season is here. Dan saatnya lo ikut merasakan serunya Women's Active Living Festival 2026. Welcome to Women Only Playground. Satu tempat buat move more, recharge, connect, dan have fun bareng sesama cewek. Ikuti lebih dari 20 wellness classes, chill di picnic club area, nikmati zen after workout, sampai belanja di Wolf Market dengan lebih dari 30 lifestyle dan wellness brands. Gak cuma soal olahraga, tapi juga tentang self-care, meet new people, dan nikmati weekend dengan positive vibes. Catat tanggalnya ya, 25 dan 26 Juli 2026 di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan. Untuk info selengkapnya, langsung follow at Women Active Living. See you at Women's Active Living Festival 2026.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: music station.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: You are listening to
1: Prambors Radio,
2: Indonesia
3: number one hit music station.
4: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. FIFA umumkan tuan rumah Piala Dunia 2030, selengkapnya abis yang satu ini.
5: Prambors News.
4: Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
5: Prambors News.
4: FIFA resmi menunjuk Maroko, Portugal dan juga Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Turnamen ini akan menjadi Piala Dunia pertama yang digelar di dua benua, yaitu Eropa dan juga Afrika. Untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia, tiga pertandingan pembuka akan lebih dulu digelar di Uruguay, Argentina dan juga Paraguay. Setelah itu seluruh pertandingan akan berlanjut di Maroko, Portugal dan juga Spanyol. Piala Dunia 2030 dijadwalkan berlangsung pada 8 Juni sampai 21 Juli 2030. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
5: Prambors News.
1: 24 hours non-stop, non-stop hits.
6: All the hits right here
1: on Prambors.
6: Indonesia
1: number one hit music station.
7: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter with Manchild. Buat yang baru bergabung di Prambors, halo kaula muda, sore jam 6. Jangan lupa sholat maghrib ya kaula muda ya. Waktu maghrib sudah masuk kaula muda, jadi sudah saatnya kamu menunaikan ibadah sholat maghrib. Masih bareng sama gue Julio. Gue bakal menemani kaula muda sampai jam 8 malam nanti ya. Seminggu ini aku kan full siaran kaula muda, setiap sore, jadi kita bakal bareng-bareng masih sampai hari Jumat kaula muda. By the way, gue pengen mengundang kaula muda untuk ngobrol-ngobrol. Sudah jam 6, gue gak tau kenapa deh, dari zamannya gue kuliah sampai sekarang, jam 6 itu selalu gue nobatkan sebagai jamnya mumet. JMI, Jam Mumet Indonesia. That's why gue pengen mengajak kaula muda, yuk sekarang kita misu-misu bareng kaula muda ke WhatsAppnya Prambors yuk, 0811 6071022. Kita adakan deh misu-misu on Prambors. Nah, apa yang ingin kamu keluhkan, apa yang ingin kamu misu-misuhin, siapa yang pengen kamu attack kaula muda. Wah, pengen di attack sih juga agak brutal ya kak. Pokoknya aku akan mengundang kamu misu-misu langsung aja buat yang pengen curhat, terus pengen kayak misalkan nih, misalkan gue ya, hey, buat orang yang tadi di depan gue pas isi mobil di pom bensin, kalau emang lu isi bensin dan lu sendiri, jangan lu tinggalin mobil lu, lu pakai belanja di dalam situ. Prosesnya mas, mas itu harusnya isi bensin, mas bayar, mas cabut, mas parkir depan minimarket, mas belanja. Kalau mas tinggal, bensinnya udah kelar, masnya juga belanja masih lama banget. Saya jadi nungguin mas, saya kan tadi harus siaran mas, saya hampir telat loh tadi. Nah kayak gitu misalkan kalau muda ya. Ini udah ada nih yang mau misu-misu, ada yang udah kirim ke WhatsAppnya Prambors ya, di 0811 6071022. Let's check it out.
1: Halo kak, gue Leta. Gue pingin misu-misu Leta aja nih. Kebetulan hari ini tuh tadi tuh lagi hektik sih. Gue kan dari pagi udah semangat bangun tuh. Terus ya udahlah di jalan kena macet kayak biasa aja. Terus nyampe-nyampe kantor tiba-tiba langsung ada meeting. Yang sebenarnya tuh meeting itu kayak gak penting-penting banget gitu loh, bisa dijadiin chat aja. Terus gue capek, terus gue mau ngopi, tiba-tiba mesin kopinya error. Mesin kopi kantor error. Jadi mau gak mau ya gue harus beli kopi lah, boncos. Terus siang gue udah nunggu jam makan, tiba-tiba makanan yang gue incer tuh sold. Jadi ke cancel gitu loh dari aplikasinya. Itu gue udah bete banget. Terus ya udah deh, pada akhirnya ya gue suaranya ngantuk, terus HP bunyi bikin semangat, gue kira apaan, ternyata cuma notifikasi promo. Terus ini gue udah otw balik sih, tapi gak tahu gue hari ini capek aja, jadi pingin misuh-misuh gitu deh, keluh.
0: Leta, gue merasa dari voice note tadi, hari lu panjang banget, hari lu suram banget. Tapi gak apa-apa Leta, aku hanya bisa menyemangati kamu, dan gue bakal puterin lu lagu-lagu enak, gue janji pokoknya. Lagu-lagu enak buat Leta, titik. Kalau muda, sambil gue puterin lagu-lagu enak buat Leta, buat lu, aku masih mengundang, wow ngaco banget tuh bahasa, buatmu, aku masih mengundang kamu untuk yuk mari kita lakukan misu-misu on Prambors. Langsung aja WhatsApp ke nomornya Prambors ya. Enaknya sih VN ya, biar kayak kedengeran seemosi apa sih lu kaula muda. Ke 0811 6071022.

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is Captain Eddie speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi seorang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: This is my station.
5: Prambors.
4: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Gue mau pengakuan, ini adalah lagu pertama dari Pamungkas yang gue suka. Tapi sekalinya gue suka, gue benar-benar dengerin sehari ada 2100 kali Kaulah Muda. Wow. Gue inget banget ya, gue dengerin lagu ini kayaknya benar-benar dia baru awal-awal rilis lah, mungkin sekitar kayak bulan-bulan lalu gitu. Jadi gue lagi pulang kerja, terus gue lagi nyasar di sebuah area di Bogor. Benar-benar di kiri gue sungai, gak tahu sungai apa, kanan gue sawah, gak ada lampu, hanya ada lampu mobil gue dengerin lagu ini. Gue suka banget Kaulah Muda. Wow, ini benar-benar membawa aku ke hari itu yang menjadi salah satu hari menyenangkan buat gue. Oke. Okay. By the way, bagaimana moodnya? Dikasih lagu-lagu enak udah mendingan belum Kaulah Muda? Kalau emang mood lo belum mendingan, pas banget. Karena gue sekarang lagi pengen mengajak Kaulah Muda untuk yuk kita misu-misu on Prambors Kaulah Muda. Biarkanlah aku dan juga Kaulah Muda yang lain mendengar misu-misumu, mendengar masalahmu hari ini. Misu-misu pertama akan dimulai dan akan dibuka oleh Reza. Waktu dan tempat, kupersilahkan Reza.
1: Ngomong gitu loh, cuman ini anak yang...
0: Mohon maaf Reza.
1: Mau misu-misu tadi kayak... Aduh, anak magang bikin gue kesel aja di hari mens pertama. Kayak gimana ya? Mana? Lagi datang bulan, lagi sakit. Nih emang dari awal nih anak magang kayak kuring aja gitu. Sebenernya gak ada masalah ya, gue tuh terkenal, maksudnya di kantor gue tuh terkenal kayak ngalem gitu, ngomong gitu loh. Cuman ini anak yang ini nih agak-agak brutal kayaknya. Terus kayaknya kurang beretika ya, udah gue kasih, kagak ada ngomong makasih-makasihnya. Aduh, akhirnya tadi gue tegur aja langsung. Kayak udah gak bisa nahan gitu loh. Anjir.
0: Terus abis lu ngomong sembarangan di radio orang, lu matiin voice note lu. Lu meninggalkan gue yang shock di sini, ha? Reza. Tapi tidak apa-apa ya. Tadi itu tidak sepenuhnya bicara kotor karena huruf terakhirnya diganti. Hehe. Itu ada Reza ya. Semoga gue juga pernah sih ngerasain hal yang sama Reza, kayak kadang-kadang tuh kalau kita bertemu rekan kerja atau anak magang yang di mana apa yang dia berikan ke kita tidak sesuai dengan apa yang kita serve ke dia, itu emang rasanya ngeselin banget sih. Ya, gue bisa. Emang di sini gue tidak akan memberikan lo solusi ya, karena aku hanya akan mengundangmu untuk just spit it out. Yuk Kaulah Muda misu-misu, karena paling enggak percaya sama gue, lu enggak butuh timbal balik sebenarnya. Lu tuh hanya butuh didengarkan kan, dan ini adalah ajang untuk lo didengarkan. Itu tadi Reza, sekarang ini dia, Andra. Silakan misu-misu Andra.
2: Halo Bang Julio.
0: Halo Andra.
2: Andra di Medan. Aduh, misu-misu apa ya? Hari ini terlalu lempeng hidupnya, terlalu nyaman, kerjaan juga enjoy. Loh. Ya paling kemacetan Kota Medan aja dan pengendaranya yang berhara ini. Semangat terus Bang Julio siarannya.
0: Thank you Andra. Walaupun lo bingung mau misu-misu apa, tapi gue yakin kalau lagi di Medan, siapa ya? Gue tuh kayaknya minggu lalu abis kerja keluar kota Kaulah Muda. Terus gue kerja ke Lampung. Gue dapat drivernya kebetulan orang Medan. Terus gue bilang, Lampung ini trafficnya lumayan oke ya. Terus kata drivernya, Bang, Lampung emang mantep, coba abang ke Medan. Pusing abang, mau belok kiri, mau belok kanan, benar-benar cuma Tuhan yang tahu abang. Gitu katanya. Tapi coba nanti kalau aku ke Medan, kalau boleh kita main-main dong, ketemu-ketemu dong Kaulah Muda ya. Oke lah. By the way, Kaulah Muda, gue masih mengundang lo untuk misu-misu. Tadi seru banget gue mendengarkan Reza yang curhat tentang betapa brutalnya anak magang dia. Kalau lo, silahkan Kaulah Muda ya, apa yang kamu keselin hari ini? Yuk misu-misu on Prambors di WhatsApp kita di 0811-607-1022. Ayo cepetan kirim, akan aku putarkan sekarang juga. Sudah siap? Let's go mari, kutunggu lo.

0: Hey, bakso kumis. Cret, Cret. Mau gue traktir gak? Wah, boleh. Lagi lapar nih, Pas, makan apa kita?
1: Makan bakso kumis.
0: Wah, biasanya bakso kumis ini enak-enak, top rasanya.
1: Enak dong.
0: Boleh berangkat.
1: Lo mau makan berapa aja, gue traktir berapapun mangkoknya, gue traktir.
0: Oke bos, oke. Ayo.
1: Ikut ya.
0: Kapan lagi nih, ayo Cret, ayo.
1: Let's go. Bang, bakso kumisnya 2.
0: Saya 1,5 bang, jadi 2,5. Langsung makan banyak.
1: Wih, mantep, 2,5 bang, dia 1,5.
0: Yoi.
1: Nah, ini dia nih.
0: Wah, enak kayaknya nih.
1: Makan.
0: Makan ya, Cret.
1: Agak kenyal nih.
0: Ini apaan sih? Bang.
1: Apa? Ngapain sih, Lut?
0: Lu liat dong nih. Lu liat bakso gue isinya. Ih, tuh ada rambut-rambut kecil tuh, tajam-tajam gitu. Lu masuk ke gigi gitu.
2: Yaudah lah.
0: Yaudah, biarin aja. Apaan sih nih? Coba mau ngapain? Di semua baksonya ada rambut-rambut kecil-kecil tajam.
1: Iya, emang begitu.
0: Kok emang begitu gimana sih, Cret? Bang! Gue mau komplain apaan sih, Cret?
1: Malu-maluin aja lu.
0: Kok malu-maluin sih, Cret?
1: Iya, emang begitu baksonya. Nih, punya gue juga ada tuh.
0: Iya, kan aneh kan?
1: Enggak, emang begitu.
0: Kok emang begitu?
1: Kan bakso kumis. Baksonya ada kumisnya.
0: Ini yang jual bodoh apa gitu?
1: Ini punya gue, liat nih, punya gue nih kumis paraden jadi masih panjang-panjang.
0: Buset, itu padat banget itu kumisnya.
1: Kalau kan baru dicukur 2 minggu jadi masih kecil-kecil.
0: Aduh.
1: Nama ya, 3 gerobak ya bang. Bakso kumisnya 3 gerobak bang.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station, Kaula Muda. Ariana Grande, We Can Be Friends. Gue liat Li, suka beberapa kali liat di mana ya? Di TikTok gitu Kaula Muda. Kayak cuplikan konsernya Ariana, dia lagi konser kayaknya ya. Bagus banget deh. Sejujurnya aku jadi pengen nonton, tapi ya semoga dia akan ke Jakarta ya, atau paling nggak ke Jakarta lah. Thailand masih oke deh kata gue. Singapura bosen. Thailand sih mantap, lucu. Oke lah, gue masih mengundang Kaula Muda. Yuk Kaula Muda, let's misu on Prambors. Ada dari Theo katanya. Halo kak, aku Nathanael. Oh iya, sorry mohon maaf. Aku Nathanael, pengen misu-misu nih. Let's go, silakan Nathanael.
1: Halo kak, mau misu-misu aja nih.
0: Gas.
1: Punya mantan, udah putus. Tapi masih aja, ada aja gitu loh. Yang dibahas-bahas sama dia. Memang sih, kayaknya ya pacaran udah cukup lama, tapi kayaknya kalau udah mantan tuh mendingan udah stop aja gitu loh.
0: Setuju.
1: Gak usah ngecat-ngecat apa lagi, udahlah kita hidup masing-masing aja gak sih?
0: Setuju.
1: Kalau udah putus udah cukup gitu aja loh. Aduh, pusing banget deh. Gak bisa-bisa itu aja. Thank you Prambors.
0: Thank you Nathanael. Gue setuju sih, karena ketika kita putus ya, itu juga salah satu hal yang bikin kadang-kadang tuh orang-orang tuh aduh gimana ya, pusing nggak sih ketika lu udah putus nih sama pacar lo, terus dia tuh masih gangguin lu terus. Gua tahu memang gini, ada satu poin yang dimana kita nggak bisa bantah juga sebenarnya kan, bahwa ketika lo putus sama orang tidak semua bisa menerima bahwa hubungan itu telah berakhir in instant gitu. Maksudnya gini, misalkan lo putus hari ini, nggak mungkin besoknya tiba-tiba putus hubungan, pasti lo masih akan terus berhubungan lah, tapi kan ada jangka waktunya juga bro gitu. Kadang-kadang kita ada yang berhubungan emang karena gak enakan aja. Nah mungkin kadang-kadang buat wahai orang-orang yang diputusin, ketika lo baru putus sama pacar lo 1-2-3 hari lo masih hubungin dia, gak apa-apa deh. Mungkin masih lo belum bisa terbiasa, tapi mungkin ada jangka waktu tertentu yang itu tuh sudah mulai mengganggu buat orang itu. Jadi ya silahkan ya dipertimbangkan lagi. Ketika lagian juga ini tahu, kadang-kadang gue gak tahu kalau kaulah muda gimana ya, cuman kadang-kadang kita tuh punya yang namanya pride bro, harga diri gitu. Karena ketika putus mungkin hubungan itu udah gak works. Satu, yang paling pahitnya adalah mungkin emang kita sudah tidak diinginkan olehnya. Dua, jadi kayak memang susah, ugly truth, emang pahit banget, tapi ditelan aja sama kayak obat. Pahit, lo telan, sembuh. Asik. Kenapa gue tiba-tiba jadi siaran cinta-cintaan? Oke lah kalau begitu. Nih berikutnya nih, kalau muda ada yang mau misu-misu juga, namanya Gali. Gas Gali.
2: Sore Kak Julio.
0: Sore Gali.
2: Misu-misu sore ini adalah untuk pengendara motor yang suka banget pakai jalur sepeda, sama semua pengendara kendaraan roda 4, roda 2 yang masuk jalur Transjakarta. Woi, udah ada jalurnya masing-masing. Udah ada aturannya. Gak usah pakai ambil-ambil jalur orang. Ah.
0: Setuju. Hidup Gali. Gue tuh kesel banget loh Gali. Kadang-kadang juga kan gue baru siaran nih di Prambors baru seminggu. Hari apa gitu gue pulang tuh naik MRT. Gue jalan di trotoar, di depan gue ada motor loh. Terus motornya gue liatin, dia juga ngeliatin gue. Bener-bener kayak lihat-lihatan. Sampai gue bilang kayak, bang saya mau jalan nih jalur saya. Baru dia turun. Itu juga dia turun sambil misu-misu. Kenapa dia yang misu-misu ya? Gue bingung banget deh. Kayak nih ya pengendara motor, karena semua tuh kan udah ada jatahnya masing-masing ya. Walaupun memang untuk pejalan kaki, sadly tidak di semua tempat ada akses buat kami gitu, buat kayak pejalan kaki. Kayak ya udahlah, ini trotoar buat kita, ya udah gitu. Kadang-kadang tuh rasanya kesel banget loh. Kayak ini tuh bukan masalah. Ini kalau dari angle gue ya, ini tuh bukan masalah kayak lo harus tertib atau enggak atau apa. Tertib tuh udah urusan lo masing-masing, kesadaran masing-masing lah. Tapi yang paling basicnya adalah jangan ngambil hak orang, ya nggak sih? Kayak trotoar itu buat pejalan kaki, jalur Transjakarta ya buat Transjakarta gitu. Jadi ya sudahlah kalau muda, mari kita belajar untuk menikmati apa yang kita dikasih. Memang mungkin lo ngerasa kayak gak cukup nih, tapi kalau di jalan ini macet apa segala macam. Tapi mungkin bisa ingat satu hal ya kalau muda, ketika lo mengambil hak orang lain, misalkan pemotor jalan di trotoar yang harusnya buat pejalan kaki, atau pengendara mobil, misalkan lu masuk jalur Transjakarta, berarti itu kan lu mengambil hak orang lain. Sama aja kayak korupsi gak sih kaula muda?

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
8: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
9: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
10: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
9: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
10: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
9: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
10: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
9: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
10: Siap, Bu. Ayo berangkat.
11: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Kaula Muda, aku Isyana Sarasvati.
1: Hai Kaula Muda, aku Tiara Andini.
2: Hai Kaula Muda, aku Sivia.
0: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
2: Selamat Hari Sumpah Pemuda.
1: Jiwa Muda,
0: Jiwa Muda,
1: Jiwanya Indonesia.

0: station, Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News. Berita pertama kalau muda, DKI Jakarta mulai tutup zona aktif TPST Bantar Gebang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan sistem controlled landfill di TPST Bantar Gebang. Dalam tahap awal, dua zona aktif ditutup menggunakan media penutup dan lapisan geomembran. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi bau sampah, mengendalikan emisi gas, serta meminimalkan terbentuknya air lindi akibat air hujan. Melalui sistem baru ini, titik pembuangan sampah akan dirotasi setiap 7 hari sekali. Lanjut ke berita kedua kalau muda, harga langganan iCloud Plus di Indonesia naik. Apple resmi menyesuaikan harga langganan iCloud Plus di Indonesia mulai 21 Juli 2026. Hampir seluruh paket berbayar mengalami kenaikan harga, kecuali paket 50 GB yang tetap dibanderol Rp15.000 per bulan. Sementara itu, paket 200 GB naik menjadi Rp59.000, paket 2 TB menjadi Rp199.000, dan paket 6 TB menjadi Rp599.000 per bulan. Sampai saat ini, Apple belum menjelaskan alasan resmi di balik penyesuaian harga tersebut, meski kenaikan serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah negara lain. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Wow, kalau mudah masih banyak banget yang kirim WhatsApp mau misu-misu on Prambors, tapi udah jam 7. Kalau mudah kata gue, kalau jam 7 tuh maaf banget ya. Si zona misu-misunya gue tutup bentar, gue buka lagi besok. Gue janji besok gue akan membuka lagi misu-misu on Prambors. Sekarang sudah jam 7, saatnya kita untuk mulai menanam. Hah, menanam? Saatnya kita untuk mulai menanam benih-benih positive vibes. Apa itu dah? Yuk, kalau udah kok lagi pengen ini loh, ngomongin posisi tidur. Karena gue tuh baru sadar deh, kalau udah gue itu kan sempet dulu banget gue tuh susah tidur. Nah, tapi sekarang itu udah kayak setahunan gitu, gue tuh bisa dibilang kayak gampang banget tertidur. Bener-bener sekarang gue sebelumnya main handphone, mau nonton horror, mau denger lagu dugem, ada satu hal yang kalau gue lakuin, fix gue pasti langsung tertidur pulas. Gue tinggal ngapain kan? Penasaran dong, Yorobun, Koko Cici, Opa Oma. Caranya gampang banget. Gue tinggal ngadep kiri kalau mudah. Karena ternyata ngadep kiri itu gue nobatkan menjadi posisi tidur paling uenak versi Julio. Lu coba dah. Lu kalau susah tidur, lu coba ngadep kiri. Kalau emang gak bisa tidur, coba ngadep kanan. Kalau gak bisa lagi, coba tengkurap. Coba aja semua posisinya sampai lo menemukan posisi enak lo. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue meyakini bahwa setiap orang itu punya posisinya sendiri-sendiri kalau muda. Karena posisi adalah kunci. Posisi. Yahuhuhu sih lo. Lo bener-bener ya, Bal. Lo minta gue bengkek lo. Ya kalau muda, sekarang lo kasih tahu gue deh. Karena gue menobatkan posisi tidur menghadap ke kiri itu adalah posisi tidur paling enak versi gue. Kayaknya tuh nyaman, semua anggota tubuh gue tuh ada tumpuannya, kaki, lutut, punggung, enak banget. Kalau kaula muda, posisi tidur paling enak banget. Coba lo sekarang bayangin, lo lagi di kamar lo di atas kasur lo. Nah, kira-kira posisi apakah yang ketika lo ambil itu posisi, benar-benar dalam sekejap lo langsung kayak gitu. Kasih tau gue ya, posisi tidur paling enak versi lo kaula muda. Langsung aja ke WhatsApp-nya Prambors, 0811 607 1022. Oke. Okay?

0: suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: What's up, Kolomude? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered.

0: Kalau muda aku masih bakal nemenin lo sampai jam 8 malam. Ih, bentar lagi lo, setengah jam lagi. Kalau muda jam 8. Masih nanya ya, posisi tidur paling enak versi kaula muda. Ini di WhatsApp ada, beneran ini namanya, ada Botuna.
1: Posisi tidur paling enak kalau miring. Mau miring ke kiri, ke kanan, posisinya tapi kayak lagi meluk guling gitu. Mau ada guling, mau gak ada guling, wah itu pasti langsung otomatis ketiduran. Meskipun lagi nonton, ataupun lagi main Mobile Legend, wah tetap itu tidak ngepek.
0: Bentar, gua oke. Pas lu bilang miring, mau ke kiri, mau ke kanan, oke, gua masih ngikutin. Terus posenya kayak meluk bantal guling, gua sudah mulai merasa ada yang janggal. Terus lu bilang mau ada gulingnya, mau kagak ada guling. Gini, kalau lu kagak ada, kalau lu ada gulingnya, lu ngadep, misalkan lu miring kanan, lu peluk guling, oke, itu pulas bisa tidur, gua percaya. Permasalahan gua adalah ketika kagak ada gulingnya, posisi lu kayak meluk guling, kan berarti lu nahan, bro. Kor lu tahan, tangan lu tahan, kaki lu tahan. Bagaimana lu mau pulas kalau badan lu aja kayak lagi push up, kayak lagi plank. Tapi gak apa-apa, kita ikutin aja ya caranya Botuna, mungkin buat kaula muda malam nanti lu nyampe kamar lu bisa coba lu pinggirkan bantal guling lu, lu ngadep samping sama lu pura-pura peluk guling. Kata gulingnya, lah buset kenapa gua kagak dipakai ya malam hari ini, kenapa gua dicuekin aja bang. Kalau ada apa-apa salin Botuna ya kaula muda ya. Terus ada lagi Lutfi di Bekasi. Kalau aku pribadi, tidur yang paling bener nikmat dan langsung pules itu tidurnya agak nyerong. Oh menarik, dia agak nyerong kalau muda. Jadi dia bukan kayak spesifik miring, tapi dia menyerong. Itu gue juga setuju sih, nyerong. Terserah mau hadap kanan atau kiri, yang penting nyerong. Dan yep, bener. Buat gue paling nikmat adalah kita agak serong ke kiri. Ah ya ya ya ya ya ya ya ya. Terus ada lagi di WhatsApp kita. Dia bilang katanya, kalau gue pribadi gak ada posisi yang bikin gue cepet tidur selain buka YouTube terus denger orang ngobrol. Dijamin 5 menit langsung bye. Gue kayaknya udah ada gangguan tidur nih. Nah bro, kayaknya karena nonton handphone dah. Gue juga dulu gitu, gue juga dulu sempet gue ngerasa ketika gue nonton handphone gue kan cepet tidur. Sampai kayaknya itu semua terakumulasi justru jadi bikin gue susah tidur. Karena kalau kita nonton handphone itu cahayanya kayaknya tuh semacam membohongi tubuh kita bahwa itu tuh belum malam gitu. Gue tuh akhirnya kalau muda kenapa gue bisa gampang tidur pada saat itu adalah gue berhenti pegang handphone. Bahkan gue sempat ngikutin kata salah satu teman gue, dia bilang, lu taruh handphone lo jangan di kamar. Itu kan lumayan gambling ya, gue juga lumayan kayak aduh takut banget. Terus pernah ada suatu hari gue taruh handphone gue benar-benar di luar kamar. Terus gue masuk kamar itu cuman baca buku. Itu gue biasakan terus menerus sampai ya sampai sekarang. Sekarang gue jadi suka baca buku, terus udah gitu gue jadi gampang banget tidur. Dan gue itu hanya masuk kamar emang kalau gue mau tidur kaula muda. Jadi kalau gue lagi kayak santai-santai bangun gitu, gue tidak akan di kamar, gue akan di ruang TV. Oh, bisa dicoba ya kaula muda ya.

Masih di Prambors Radio, Kaula Muda Indonesia number one hit music station ya. Gue masih nanya masalah posisi tidur paling enak versi Kaula Muda ya. Oh, ngobrol langsung baik, gue kayaknya udah gangguan tidur deh. Oke, siap. Ini by the way, Kaula Muda, gue menemukan sebuah artikel lucu deh, menarik artikelnya. Jadi, judul artikelnya adalah membaca kepribadianmu menurut posisi tidurmu. Wow, langsung gue buka. Bener-bener

Gue tuh bilang kayak udang. Jadi lu kayak ngadep samping, terus tangan lo itu kayak meringkuk, kaki lo juga meringkuk, posisi udang lah namanya. Kalau bahasanya di sini tuh namanya voetus atau fetal. Jadi posisinya itu dilakukan dengan tubuh meringkuk seperti janin. Nah, benar kayak udang gitu loh. Dan banyak ditemukan pada orang dewasa yang sensitif. Biasanya orang dengan posisi tidur seperti ini itu terlihat kuat di luar, namun menyimpan kelembutan hati dan kebutuhan akan rasa aman dalam hidup. Wow. Makanya biasanya yang tidur seperti itu biasanya orang-orang dewasa justru katanya gitu. Terus berikutnya itu posisi kayak papan. Gue sih bilangnya posisi papan. Jadi lu kayak menghadap ke samping, bisa kiri atau kanan, tapi benar-benar tubuh lo dan tangan lo itu semua tegak lurus ke samping. Jadi kayak posisi siap gerak tapi lo baringan gitu loh kalau muda. Walaupun menurut gue posisi ini aneh banget dan sangat tidak nyaman karena lo menindih tangan lo sendiri. Tapi kalau ada di artikel berarti harusnya ada yang tidur dengan posisi seperti ini ya. Ini mencerminkan pribadi yang santai dan terbuka. Namun sifat mudah percaya ini itu kadang membuat mereka rentan dikecewakan oleh lingkungan sekitar yang kurang sensitif. Oh, jadi kalau posisi lo kayak tidur nyamping terus baru lo tegak lurus gitu, itu biasanya lo tuh orangnya sangat nyaman, aman, santai dan mudah percaya. Relax lah begitu. Tapi mungkin minusnya adalah lo mudah percaya. Jadi mungkin ketika itu terjadi ya, lo juga menjadi orang yang sangat gampang dikecewakan, mudah rentan dikecewakan gitu. Berikutnya posisi nomor 3. Nah ini biasa posisi gue juga nih kalau muda yang tadi ada. Siapa ya tadi kalau muda itu bilang dia kirim voice note. Tunggu bentar gue cari lagi. Botuna. Jadi kayak meluk guling gitu kalau muda. Jadi posisi itu kan sebenarnya kalau gak ada bantal guling, tepat seperti katanya botuna, itu lo seolah-olah sedang ingin meraih sesuatu dalam mimpi lo kan. Iya gak sih, kayak lo pengen meluk bantal guling nih. Tapi kan kalau gak ada gulingnya kan lo akan tetap, tangan lo tetap ke depan miring tapi ngerapet kan. Ngerti gak? Jadi gak ngebundar gitu, ngerapet gitu. Tangan lo nempel dengan tangan lo satu lagi. Nah orang seperti itu yang posisi tidurnya seperti itu, katanya umumnya dia adalah orang yang akan berhati-hati saat memilih. Tetapi dia adalah orang yang sangat setia setelah memutuskan langkah hidupnya sendiri. Oh wow. Jadi mungkin dia tuh kalau mau memilih sesuatu itu dia butuh waktu ekstra lah. Dia tuh lumayan kayak harus berhati-hati. Tapi ketika dia sudah mantap dengan pilihannya, dia akan setia dan dia akan benar-benar bertanggung jawab akan pilihannya itu. Oh, keren. Itu dia tadi kalau muda ya, ada beberapa artikel-artikel yang dimana ternyata posisi tidur itu juga bisa mencerminkan kepribadian lo. Nah, dari yang gue baca tadi, kira-kira kalau lo yang mana? Yang mudah percaya? Atau yang insecure? Atau yang tadi tegak lurus kayak papan kalau muda? Hah?

0: Sobat Surya FM, ini 5 teh yang berkhasiat untuk kesehatan. Di nomor 4, black tea.
1: Nomor 4, silahkan naik.
0: Tahukah Anda bahwa black tea itu adalah
2: warna hitam?
0: Betul.
3: Aduh.
0: Tehnya hitam, cangkirnya putih.
4: Tehnya hitam, cangkirnya putih.
0: Kaya akan sejumlah manfaat untuk kesehatan gigi dan mulut Anda. Kaya akan polifenol, berkhasiat untuk menyegarkan napas. Jika Anda mulai rutin berkumur-kumur dengan Listerine. Selain menyegarkan napas, teh hitam juga bisa menghentikan plak dan penumpukan lainnya pada gigi Anda. Asalkan
3: iya,
0: Anda menggosok gigi.
3: Iya dong, harus.
2: Penumpukan plak itu, bro, adalah ketika gini. Adalah gini, bro. Nama bokap ditanya, "Loh, kamu gak naik bis itu?" Penumpukan plak.
3: Penumpukan, Pak.
2: Iya, itu dia.
0: Nah, ini dia udah megang batu.
3: Enggak.
0: Boleh megang batu tuh.
3: Enggak.
5: Berani ya, mau Optimus Prime. Mulai pada berani ya. Oke, I am Optimus Prime.
0: Ditambah lagi dengan sebuah hasil penelitian, berkumur dengan teh hitam itu menghambat pertumbuhan bakteri dan menghancurkan asam penyebab kerusakan gigi. Jadi nomor 4, black tea.
2: Black tea
0: berarti
2: black tea itu biasanya nama anjing.
0: Blacky. Sekali lagi ya. Hattrick.
2: Oh, hattrick. Ya. Yeah.
0: Si Titi itu kan ibunya Danang.
3: Ibu Titi.
0: Ada Titi nih. Lagi di kelas biologi. Ini kodoknya diapain? Black tea.
2: Black tea.
0: Benar. Terus Titi kocok-kocok mata nemu kotoran gini.
2: Black tea.
0: Iya. Buset, kulit lu black tea.
2: Buluk ti.
3: Kasian banget sih Titi.
0: Ini black tea nama depannya?
3: Indra black tea.
2: Lucu hat-tricknya, Om Peci.
5: Optimus Prime hat-trick.
0: Kita masukin nomor

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Kalau muda mau nyapa dulu bentar yang sudah hadir di WhatsApp, ada Ricky.
1: Halo Jul.
0: Halo Ricky.
1: Welcome back to Prambors.
0: Thank you.
1: Aturannya lu bareng Ilham ya. Kalau gua posisi tidur yang paling bikin nyaman, tangan kanan gue tempelin di pipi.
0: Oke, okay, imut.
1: Habis itu gue miring sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Tangan kiri gue panjangin.
0: Kemana?
1: Harus ada AC, selimut, kamar gelap.
0: Mohon maaf, tangan kirinya dipanjangin kemana bang? Ke depan, ke bawah, apa ke atas? Apa kemana nih? Wah, gue bingung. Tapi gak apa-apa lah kalau mudah. Intinya adalah bagaimanapun posisi tidurmu, semoga tidurnya kalau muda malam ini nyenyak kayak kalau muda ya. Tadi juga gue udah bacain tipe-tipe karakteristik orang gitu menurut posisi tidurnya. Oke lah kalau begitu kalau

0: siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Halo sayang, aku Kak. Kamu
4: masih dari? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
3: Halo sayang, aku Kak. Kamu masih dari?
4: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
5: Kaula muda, siap buat malam yang bakal susah dilupain. Sky Avenue 2026 dari SMA Lab School Kebayoran hadir lagi. Siap-siap buat nyanyi bareng Kahitna. Seru-seruan samaran. Penampilan spesial Dewa 19 featuring Ari Lasso dan Marcella Tahito. Plus, goyang bareng Naikila X Dia. Dan tentunya, galau-galauan bareng Raisa. MC-nya dari Prambors loh, ada Kapten Eda dan Raufi. Catat tanggalnya ya, 1 Agustus 2026 di Istora Senayan. Tiketnya mulai dari Rp485.000 dan tersedia di Goers. Jadi, amanin tiket lo sekarang juga. More info, cek dan follow Instagram @skyavenue.
6: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
7: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
6: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
7: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
6: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
7: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
6: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
7: Siap, Bu. Ayo berangkat.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.
1: Kaula muda, sudah mau jam 8, saatnya gua untuk pamit ya. Julio pamit, terima kasih banyak kaula muda. Hari ini seperti biasa menyenangkan. Bisa ngobrol-ngobrol dengan kamu, bisa bercanda-bercanda, ketawa-ketawa, bisa dengerin lagu-lagu seru di Prambors. Ini adalah hal yang sangat menyenangkan hari ini. Terima kasih kaula muda, semoga sisa harimu menyenangkan. Semoga tidurmu malam ini pulas ya. Saya Julio pamit, dadah kaula muda. Sampai ketemu besok, oke? Okay?

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors.

0: on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: Hello, this is Captain Eddie speaking.
2: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
3: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
1: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo. Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live dan musik favorit lo langsung nemenin aktivitas harian. Karena setiap weekend selalu punya cerita dan soundtrack terbaiknya ya Prambors. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
5: Non-stop, non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia number one hit music station.

0: music station.
1: Hey! Ini dia lagu semua orang pernah sakit hati yang dibawain live di mendadak ketemu lomba sihir.

kamu. Tonton keseruan mendadak ketemu lomba sihir. Ternyata semua orang pernah sakit hati Love Station. Cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: pergi ke Nyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo. Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live dan musik favorit lo langsung nemenin aktivitas seharian. Karena setiap weekend selalu punya cerita dan soundtrack terbaiknya ya Prambors. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on

0: kacau.
1: Hey, pipis sembarangan. Gua gak bisa terima sama kelakuan anak muda zaman sekarang.
2: Kenapa tuh?
1: Gila, makin gak ada attitude-nya.
2: Attitude-nya
1: gak ada, judut. Masa mereka di tengah taman, anak muda ini pipis sembarangan.
2: Wah,
1: gila.
2: Serius?
1: Di depan orang-orang kecret, orang-orang lagi pada duduk, dia pipis.
2: Serius?
1: Mata keindahan taman, dia pipis. Kurang ajar ini. Gak bisa dibiarin.
2: Harus kita kasih pelajaran.
1: Harus kita kasih pelajaran. Biar anak muda ini tahu.
2: Oke.
1: Sopan santun, ayo.
2: Mana yang suka pipis sembarangan? Mana?
1: Lihat, tuh, lihat tuh, pipis sembarangan dia. Lihat tuh, kurang ajar. Pantesan aja dikutuk jadi batu. Dia rasa orang lagi duduk di taman cerit dia pipis.
2: Dia di tengah-tengah ya?
1: Iya, di tengah.
2: Sekelilingnya apa?
1: Kolam.
2: Warnanya dia apa?
1: Warna dia putih.
2: Itu namanya patung.
1: Gua pikir dia dikutuk jadi batu gara-gara orang ajar pipis sembarangan depan umum.
2: Itu patung.
1: Oh, itu patung.
2: Iya.
1: Iya.
2: Gila, lo jauh-jauh.
1: Iya.
2: Ngajak gua kesini.
1: Matrix, ya.
2: Ke taman ini.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Hello, this is Captain Edda speaking.
3: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng begitu.
4: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
2: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: This is
8: non-stop hits.
9: We got more hit music, y'all,
8: on Prambors.
10: Indonesia
11: number one
10: hit music station.

0: Let me play you something new.
1: New music on Prambors.
2: Ayo, ini udah bakumpul bakumpul, Mas Dato 5 udah mau mulai yo.
3: Mas Dato 5, Mas Dato 5, Mas Dato 5, Mas Dato 5.
4: Welcome to Mas Dato 5. Ini adalah 5 teh yang berkah sehat untuk kesehatan.
5: Nomor 5.
4: Di nomor 5, nettle tea. Kalau sering mengalami alergi tenggorokan, konsumsilah nettle tea. Mengandung antihistamin alami yang berkhasiat dalam meredakan alergi pada hidung dan tenggorokan yang membuat Anda bersin-bersin. Itu berantakan. Bersin-bersin.
6: Beresin.
7: Itu kotor tuh.
6: Bersin-bersin.
7: Ambil lagi.
6: Bersin.
7: Itu berantakan tuh. Itu orang-orang pada gitu. Udah susun-susun. Bersin-bersin.
4: Apaan tuh?
7: Barisin-barisin.
6: Oh. Wah, itu mobil enggak ada bilang bisa jalan tuh bersin-bersin.
4: Bensin.
7: Iya.
4: Itu banyak duitnya tuh. Uangnya dihabisin. Bersin.
7: Apa tuh?
6: Ambur-amburin.
4: Borosin.
8: Gak lucu loh.
4: Biarin. kenapa gue gak lucu?
8: Kenapa?
9: Karena I am Optimus Prime.
7: Aduh.
4: Abis ini pas masuk ini. Teh ini terbuat dari ramuan seperti daun jelatang atau nettle yang kering. Ditambah rempah-rempah lainnya sesuai selera plus madu.
7: Jelatang bro.
4: Iya.
7: Kasian banget bro.
4: Kenapa?
7: Benjut.
4: Karena?
7: Pas lagi jelatang kena tang.
4: Gak lucu loh.
7: Biarin.
10: Kasian banget ya orang itu ya.
4: Apa tuh?
10: Kenapa gak jilat lollipop atau es mambo?
4: Jilat tang.
10: Tang.
4: Iya.
6: Jelatang itu bro, waktu Bang Denny tiba-tiba mau minta gendong di bahu sama Danang. Jelatang.
4: Berat
6: tang. Tong.
4: Berat kan?
6: Iya. Itulah bisa tong kan.
7: Tong bisa sama cong.
6: Iya bisa.
4: Di nomor 5, nettle tea.
11: Nettle tea itu bro.
4: Iya.
11: Ini adalah rasanya sebuah teh.
4: Bener dong?
11: Oh iya.
6: Wah, macem-macem nih orang.
4: Oh, maaf.
6: Iya,
4: diminum. Nettle tea itu bro, tidak akan jadi teh kalau enggak pakai air.
6: Iya.
7: Nettle tea itu bro adalah ketika teman lu ngerjain salah semua, lu ngerjain betul, guru lu muji lu. Ya, kamu sembrono, nettle tea.
4: Nettle tea. Lu nonton The Comment di mana? Nettle tea.
6: Nettle TV.
10: Nettle tea itu bro.
7: Iya bro.
10: Bulan Desember tanggal 25.
6: Natal tuh. Natal nih.
10: Gitu.
7: Benar.
4: Punya hati sendiri.
7: Benar.
4: Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live, dan musik favorit lo langsung nemenin aktivitas seharian. Karena setiap weekend selalu punya cerita, dan soundtrack terbaiknya ya Prambors. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia,
2: number one hit music station.

0: non-stop hits. All the biggest hits on Pamor. Indonesia.
1: Number one hit music station.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo. Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live dan musik favorit lo langsung nemenin aktivitas seharian. Karena setiap weekend selalu punya cerita dan soundtrack terbaiknya ya Prambors. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
0: Prambors Radio. This is

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio.
4: It's Billy.

0: ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. Prambors.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
3: Prambors, mangga lagi.
4: This is my station, Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio. It's Bill.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: is.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Ya udah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Pram Wars, mangka lagi.
3: This is my station.
4: Pram Wars.
3: Indonesia.
4: Number one hit music station.

0: Pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio.
4: It's

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. Prambors Radio, Indonesia.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Halo kaum muda, sebelum ditemenin lagi sama Eda, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, baru 1,5 bulan menjabat, Kepala BGN Nanik Deang resmi mundur. Dan yang kedua, Adore tegaskan aktivitas New Jeans masih di tahap diskusi, ya walaupun udah upload foto keempat member nih. Selengkapnya cuma di Prambors News.
1: Prambors News.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN kaum muda, Nanik S. Deang resmi mengundurkan diri setelah berpamitan dengan

0: mengevaluasi hampir 28.000 SPPG dan melakukan sejumlah pembenahan pada program makan bergizi gratis. Ya, walaupun mundur dari jabatannya, dia tetap minta presiden untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG. Banis, pasti seneng banget deh ngelihat yang lagi rame di mana member NewJeans mengupload sebuah konten spesial ulang tahun debut mereka yang keempat. Dan emang jujur aja, aku sih berspekulasi banget ya, di mana apakah mereka akan comeback. Banyak juga fans yang, aduh ini comeback nih bentar lagi, berempat doang fix udah bareng langsung. Tapi ternyata agensi ini menanggapi hal tersebut sebaliknya kalau mudah. Di mana Adore menegaskan kalau sampai sekarang belum ada keputusan resmi soal aktivitas NewJeans ke depannya. Jadi agensi juga menjelaskan kalau foto dan video yang diunggah itu kalau mudah cuman dibuat khusus untuk merayakan anniversary keempat tahun NewJeans bersama para fansnya. Oh gitu, aku kira comeback. Apa ini cuman akal-akalannya agensi aja ya kalau mudah? Itu dia Prambors News hari ini kalau mudah. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News. Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Ida is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the sun. And we're ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
2: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your captain, Edda. We've got a 4 hours flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
3: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Go!
4: It is your Captain Ida speaking. Di hari Kamis 23 Juli 2026, flight 1334, 2 tahun di matahari. Next week akan lulus di matahari, pindah terbang ke bulan. What date is it again? 23 Juli? What? It's 1D Day Crew sejak 23 Juli 2010 sampai akhirnya 23 Juli 2026. Today's playlist selama 1 jam ke depan adalah One Direction yang dikurasi oleh yang memberikanku topi. I'm listening to One Direction, is sexy, dan baju T-shirt One Decade. 1D, don't forget where you belong. Let's start with, come on, come on, Olivia. Good morning, oh, I see you, oh. Let's go, girl. The one that I came with is here.

satu ya. Zayn and Niall sound so good di lagu ini. But number two, kalau lo mau dengerin Harry si Aquarius, wah, he is so dreamy di lagu yang satu ini. Dua buat Olivia, dua crew. Part favoritku ini nih.

0: The guitar sounded so good di sini. Ya. Okay, abis iklan Crew. Rise Up. Nyanyi In lagu pertama Wandi ketika tanggal 25 Maret 2015 GBK. Lagu pertamanya apa ayo? Pastinya Zayn banyak part di lagu ini. Tapi dia ghosting Zayn. We love you Zayn. Habis iklan ya. Lagu pertama GBK 2015. Apa ayo depannya C belakangnya S.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos!
3: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Wow.
4: Prambors, mangga lagi.
2: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Adams. Tensi,
5: curi-curi pandang,
2: Naikila,
6: se-ah-se, waktu ditinggalin,
2: Lomba Sihir,
7: jika ada ingatan yang
2: ter- Dora Suara, Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100 ribu aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
9: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: Good morning, Shenny Yang di Surabaya. Good morning, Cap. Happy to hear your fanboying voice. Also glad to hear your voice getting better. Thank you, hari ini aku akan check up ke dokter dan splintku, tube dan juga sedotan di hidungku akan dicabut. Semoga ya Crew. Yoko Ono.
10: Cap, thank you. I was a big dear tuner for, I don't know, for a long time ago when I was in junior high school. Do you know my Twitter username back then? It was Yuri_directioner. I feel so dumb right now.
0: Yuri_directioners, you know what? But thank you too, 25 Maret 2015 GBK Crew. Zayn's out. Liam, Niall, Louis, Harry filling in. Berempat aja menyanyikan Clouds lagu pertama.

Kepo ya lagu ketiganya apa, makanya belum ada stop ya. Kepo ya. Your eyes, your eyes, your eyes. Tiganya adalah

0: gila men, gue yang cowok baper ya. Kalau ada satu konser yang gue gak nyesel, turn down everyone untuk nonton dadakan ya. Saat itu gue dapet tiket dadakan One Direction ke GBK, nonton di atas paling belakang tribun ya. Itu konser 1D gue berani bilang crew. Dan this lyrics speaks out my mind kayak, and I knew then 2015, you Captain Ede, kata Niall, turn it down on for everyone you met, but I don't regret falling for your fool's gold. Anjing! Baper kru Abi Pau ya, tim Niall kun yang ketemu di MRT.
1: Stop ya, ya aku bingung. Tiga deh, tiga cap, tiga.
0: Kru, tiga lagu itu hanyalah untuk jembatan aja. Jembatan kemana tau gak? Jembatan ke sorga untuk ketemu dan salim dan cium dan pelukan sama Liam Payne, oke? Okay? Oh, show me the way. Oh, sama Semangka Ulfi ngasih tahu aku, Cap tahu gak? Liam Payne pernah nyanyi solo lagu 1D yang judulnya 18. Ini dia, Liam Payne. Let's go, Liam. Liam turun kru ke bumi pagi ini untuk kamu. Nyanyian 18. Who have loved you since you're 18, crew?

0: Kalau kata Directioners, Liam Chance, bukan Chance, bukan Chance, tapi Chance. Liam nyanyinya Chance, so jadi. Eh, Niall, dia Niall.
1: We took a chance.
0: Gitu dia.
1: We took a chance.
0: Oke, okay, aku udah meler dan mimisan nih. Jam 6.51. Break dulu ya. Habis itu kita siap-siap landing. Thank you for 1D Day 2026.
2: WA ke Kapten Ede 0811-607-1022.
3: Eh,
4: Mau pulang ya?
3: Iya nih.
4: Yaudah yuk, bareng yuk.
3: Ayo.
4: Tapi, pakai mobil lo ya?
3: Hah? Yaudah deh, boleh.
4: Oke.
5: Prambors, mangga lagi.
6: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: WA ke Kapten Ede 0811-607-1022.
0: Remember this crew? Kalau ada pertanyaan gitu ya, Cap, suka dukanya siaran 16 tahun apa sih? Salah satunya adalah Kamis 17 Oktober 2024 gue bangun dan menemukan berita Rest in Love Liam Payne of One Direction crew. Itu dari subuh semua flight route gue selama 4 jam langsung ganti semua lagu-lagu 1D dan semua Directions berkabung and giving Liam your love that day. Gue selesai siaran sampai kebas gue. But Liam would be proud in heaven this morning, so.
8: I was on that wave, but you're really on something different. You do you, it must be nice, and I think it's rubbing off on me.
0: Terima kasih, Liam Payne, you're the best. 1D Day 2026, you're the best. Let's play some Sunshine, because I love songs, everything about moon and sun. Apalagi sun, aku play di Sun Crew sebelum lulus minggu depan ya. Here comes Liam Payne with Sunshine Crew. Love this song forever.